Baik, terima kasih kerana sentiasa menyokong kami di RTM Radio Television Malaysia. Dan anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda di dua frekuensi kami, 103.7 dan 89.4 MHz. Rancak saya berinteraksi bersama dengan rakan-rakan saya di TikTok ketika ini. Memang meriah dengan topik semang pagi lagi hari ni kan. Kita ada Coman, kita ada Cuadi, Awang Alai, Ketua Asmadi, kita ada Adam Hairi, kita ada User Shannon, siapa lagi ada tadi, Edizam Rosli ada tadi kan, Zelmi pun ada, siapa lagi, Jimmy Rose, Eva Fifi pun ada kan. Jadi terus lagi berikan respon topik semang pagi hari ni. Makanan yang nampak biasa tapi sekali makan susah nak berhenti. Masya Allah. Respon daripada rakan kita macam Kak Rasina Matzani. Sebenarnya dekat TikTok dah ramai dah tadi. Ketua Asmadi tadi bagi jawapan makan kuaci. Rempeyek kata Kak Rasina. Makan-makan kirakan berhenti. Habis sudah di tangan. Kakal juga ni menyalok kontena. Nyaman bah. Betul juga kan, makan rempeyek susah nak berhenti. Saya setuju. Itu memang kenyataan yang tidak perlu disangkal lagi, Kak Rasina Matzani. Jadi kalau anda, apa lagi makanan yang anda nampak macam biasa-biasa je, tapi bila dah sekali makan, dah sekali masuk mulut tu, susah nak berhenti mengunyah terutamanya, ya. Okay, jadi kongsikan lagi jawapan anda. Kalau macam Min kami tadi, Min memang pantang kalau ada krepek-krepek ni. Lagi-lagi kalau tengah layan movie katanya. Memang laju je tangan tu menyuap, ya. Faham Min, faham. Stres ke Min? Jangan stres sangat, ya. Okey, 8.15 minit pagi nanti ada perkongsian info sihat kami akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Labuan FM, suara pesisir anda.

Sihat di Labuan FM. Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Info sihat kita nak kongsikan kepada anda pagi ini. Ada yang katanya minggu ni, satu minggu ni, menu dia bertemakan daging saja. Maklumlah kan, sambutan Aidiladha, dapat daging korban, alhamdulillah. Jadi memanglah menunya yang disajikan kali ini bertemakan daging. Tapi makan-makan juga ya, makan daging ni. Suka kita nak ingatkan, berpada-pada sikit makan tu ya, ingat-ingat sikit. Di sini kita nak kongsikan kepada anda tips untuk meningkatkan khasiat hidangan daging. Okey, bagi memastikan penyerapan zat besi daripada hidangan daging itu dapat dioptimumkan, anda boleh amalkanlah langkah-langkah ini. Ini yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Pertama, anda boleh tambahkan perahan limau ke dalam hidangan daging. Selain daripada penyedap makanan, vitamin C dari perahan limau ini dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Okey, tambahkan perahan limau ke dalam hidangan daging ya, Edizam Rosli ya, dengar ni. Okey, seterusnya anda boleh minum air limau semasa makan hidangan daging. Tadi perahan limau, ini boleh minum air limau. Ini kerana air limau yang kaya dengan vitamin C menggalakkan penyerapan zat besi dari daging selain membantu sistem pencernaan. Dan satu lagi tips untuk tingkatkan khasiat menu daging ni, kalau boleh ya, jarakkan pengambilan kafein sebelum atau selepas makan hidangan daging. Kerana kafein ini boleh mengganggu penyerapan zat besi. Jarakkan pengambilan kafein dan waktu makan utama sekurang-kurangnya 2 jam. Okey, itu beberapa tips untuk tingkatkan khasiat hidangan daging. Pertama, anda boleh tambahkan perahan limau ke dalam hidangan daging. Yang kedua, anda boleh minum air limau semasa menikmati hidangan daging. Dan yang ketiga, jarakkan pengambilan kafein sebelum atau selepas makan hidangan daging. Jadi nikmatilah juadah Hari Raya Aidiladha anda dengan lebih sihat dan seimbang bersama keluarga tersayang. Okey, itu perkongsian info sihat pagi ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus dengar, ini dia salam padian menceriakan pagi anda.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Baiklah Tular Sana Sini, kita nak kongsikan pula kepada anda pagi ini, menemani anda sedang bertugas, menemani anda sedang memandu, bercuti-cuti, sarapan pagi. Ya, Ketua Asmadi, soto free paling nyaman ujanya. Lagi-lagi kalau sekarang ni kan, temanya sekarang ni, semingguan ni, daging sejak kan. Jadi, dapatlah buat soto daging. Okay, tapi bukan itu cerita Tular Sana Sini. Ini cerita kita bawa dari luar negara. Sebuah pusat beli belah di daerah istimewa Yogyakarta mengundang perhatian orang ramai apabila mengadakan pertandingan berbaring paling lama. Melimpang paling lama. Okay. Dengan pemenang akan menerima wang sebanyak 5 juta rupiah ataupun lebih kurang 1,000 duit Malaysia lah ya, 1,000 ringgit Malaysia, yang mana pertandingan itu diadakan di Jogja City Mall baru-baru ini. Dan rakaman video yang dimuat naik menerusi platform TikTok oleh akaun official Lambecura menunjukkan sejumlah peserta sedang berbaring di atas tilam. Namun mereka ini tidak dibenarkan ya, berbaring tu tidak dibenarkan makan, tidak dibenarkan minum, tidak dibenarkan bangun dari tilam ataupun menggunakan telefon serta pergi ke tandas. Maknanya memang kena berbaring saja, melimpang saja, tidak boleh buat apa-apa. Okey, peserta yang berbaring paling lama tanpa tertidur, anda boleh tertidur, akan membawa pulang hadiah berupa wang tunai sebanyak 5 juta rupiah. Dan rakaman itu mencatatkan lebih 3.5 juta tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi netizen kan. Biasalah kan, ada yang bagi komen katanya pertandingan ini sesuai dengan minat saya. Ada juga yang bagi komen akhirnya berbaring bukan lagi dianggap sebagai malas tapi profesional. Begitulah ya, tapi bukan dalam negara, ini di luar negara ada pertandingan berbaring paling lama. Yang mana pemenang akan dapat hadiah 5 juta rupiah ataupun lebih 1,000 ringgit. Tapi berbaring sahaja, tidak dibenarkan makan, minum, tak boleh bangun dari tilam, tak boleh menggunakan telefon, tak boleh pergi tandas, tak boleh tidur juga, kena baring sahaja. Siapa paling lama dia boleh menang. Itu di luar negara. Jadi yang sedang baring-baring hari ini, jangan nak baring lama-lama sangat. Okay, jeluan guring limpang ya Pihin Azmi. Kali banyak kerja akan dibuat. Okay, teruskanlah kerja-kerja yang perlu diselesaikan hari ini. Kok-kok lah kan, esok lusa ada yang pergi bercuti, dengar-dengar ada yang nak pergi bercuti kan. Jadi kita perlu pastikan keadaan rumah kita dalam keadaan yang kemas, yang baik dan selamat. Okey, kita akan teruskan lagi hiburan seketika nanti. Saya akan bacakan respon rakan-rakan pendengar kita dengan topik hari ini, makanan yang nampak biasa tapi sekali makan susah nak berhenti. Seketika nanti saya akan kongsikan respon rakan-rakan pendengar. Terus dengar, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. 8.53 minit pagi. Sempat lagi kita nak bacakan beberapa respon rakan-rakan pendengar kita. Makanan yang nampak biasa tapi sekali makan susah nak berhenti. Bila dah sekali masuk mulut tu kan, dia nak berhenti tu punyalah susah sebab tak tahulah, mungkin makanan itu terlalu sedap, terlalu mengasyikkan. Mungkinlah kan, masing-masing lah punya pendapat, punya jawapan. Kalau Kak Rasina tadi, dia jawab rempeyek. Searching, ya betul, kuaci memang payahkan berhenti, lurus tu. Mami Sunda, betul juga tu Min. Kadang aku makan kuaci juga kalau tiada makanan budak-budak. Saya akan makan macam jelly-jelly, gula-gula. Ha, gitu, Mami Sunda. Abang Bos, kalau saya jenis makanan kering seperti kuih kering yang bersalut gula tu, kuih lidah, kacang goreng, ini memang kegemaran ni. Memang berpangku lah orang katakan, berpangku balangnya tu bila kena hidang. Lagi satu, Abang Bulls katanya makanan yang susah nak berhenti, wafer yang bergulung tu. Lagi-lagi kalau perisa coklat, apalagi ada kuih raya, kek kukus. Itu sengaja aja berhenti mundi dulur, mau menjulur. Anti Flo Min, anti suka salut itu kuih makmur. Okey, faham. Okey, satu lagi, Nazliho, kacang perisa ayam yang pack color purple. Okey, nostalgia sangat ni. Okey, itu antara respon yang sempat dibacakan pagi ni. Tak apa, nanti saya akan sambung lagi respon rakan-rakan pendengar kita. Apa makanan yang nampak biasa tapi sekali makan susah nak berhenti? Pukul 9 pagi nanti kita akan dapat dengarkan Utama 9 pagi yang kami sambung siar menerusi Nasional FM. Terus dengar, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda waktu sekarang hampir pukul 9.15 minit pagi, jam yang terakhir dalam segmen Salam Padian pagi ini untuk edisi hari Jumaat 29 Mei 2026. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama-sama kami di Labuan FM dengan dua frekuensi Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz. Dan seketika kita nak dengarkan dokumentari Akta 672 antara Sampah dan Maruah. Terus dengarkan, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Bayangkan, sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di tujuh negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
0: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
2: Kita perlu merdekakan fikiran kita bahawa untuk ada kesedaran, sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
3: Yang pertama sekali kita kena sayanglah kita punya negara ni. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang sampah merata-rata. Sekecil-kecil sampah pun jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang. Dengan ini, lahirlah Akta Pemurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
1: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
0: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat. Menyapu jalan, membersihkan kawasan awam. Dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan. Tetapi perasaan malu kekal dalam ingatan. Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata. Yang lebih merisaukan, bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka. Golongan 30 hingga 39 tahun, 30%. Golongan 19 hingga 29 tahun, 29%. Golongan 40 hingga 49 tahun, 25%. Lebih 84% berusia antara 19 hingga 49 tahun. Mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak faham. Namun dalam diam, kita sedar. Mereka adalah cerminan diri kita sendiri. Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan. Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
2: Hari ini,
0: jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
2: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
3: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. Abta ni cuba ubah mereka.
0: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman, tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
4: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insya Allah bukan saja kebersihan dapat

0: bukan juga angka statistik, tetapi nilai yang perlahan-lahan bertapak dalam diri masyarakat. Bahawa kebersihan bukan tugas orang lain. Ia adalah tanggungjawab kita semua.
1: Namun perjalanan ini masih panjang. Masih ada negeri yang belum menerima sepenuhnya. Masih ada ruang yang belum disentuh. Masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekor. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebagian daripada statistik. Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas, tetapi satu tanggungjawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak, ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi, marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
2: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
3: Eh, jangan buat macam tu.
2: Kenapa pula? Sikit je pun.
3: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawa Akta 672.
2: Hah? Sampai macam tu sekali?
3: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat 12 jam tau.
2: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
3: Bukan sekadar hukuman. Itu pengajaran. Supaya kita sedar kesannya.
2: Baik-baik. Saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
3: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.
4: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, berlalu menghiburkan anda kerabat dengan keinsafan. Membawa kita ke pukul 9.32 minit pagi. Ha, searching, harap-harapnya dah terhibur lah ya. Penuh keinsafan katanya pada pagi Jumaat yang berkat ini. Okey, tapi sebelum itu saya nak terus lagi membacakan respon rakan pendengar. Makanan yang nampak biasa tapi sekali makan, sekali masuk mulut, sekali kunyah tu susah nak berhenti. Okey, ada lagi ramai yang memberikan respon di sini. Kita nak baca lagi respon demi respon rakan-rakan pendengar kita. Kalau tadi kita dah baca Nazliho, Nurul Izzah Samri, Kuaci, samalah Suzy, jawapan dengan Nurul Izzah Samri, Kuaci min, sama sotong kering pedas bergula tu, memang susah nak berhenti. Okey, lagi Voluptuous Zati, Gajus, Cashew Nut, betul, susah nak berhenti ni kan. April Arias, kacang dengan kuaci, selagi belum habis, lagi tu belum berantik. Lagi tak mengunyah berjemaah. Makin rancak cerita, makin rancak jua papaknya. Mun faham bisai. Okey. Inah katanya. Mun Kak Inah, kuaci labu, min. Kuaci labu. Masin tu kan. Okey. Dan seterusnya, Johan Suaji. Kalau saya, jangan dihidang popia inti udang dengan biji gajus katanya. Atau kacang. Payah kan berantik. Okey, ini yang kita suka hidang ni. Lagi dia payah berhenti. Okey, Seri Crystal Mini Popiamin. Memang susah nak berhenti bila dah sekali makan. Okey, seterusnya Syahamid pula. Kalau dia masuk je dalam mulut, memang susah nak berhenti. Kuaci, keropok, biskut. Okey, biskut tu lah empat segi tu. Yang lemak-lemak tu kan. Memang ada sentiasa. Makan sekali, susah nak berhenti. Okey, terima kasih atas respon yang anda berikan. 9.33 minit pagi, jam yang terakhir. Sudah saya menemani anda dalam segmen Salam Padian. Dan akan kembali lagi selepas ini. Terus dengar, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah bagai tokat lekat di kening. Peribahasa bagai tokat lekat di kening bermaksud malu yang tidak dapat disembunyikan kerana kesalahan atau keburukan yang dilakukan begitu jelas diketahui oleh orang lain. Tokat yang berada di kening sangat mudah dilihat dan sukar ditutup. Justru peribahasa ini menggambarkan keadaan seseorang yang menanggung rasa malu akibat perbuatannya sendiri sehingga menjadi bahan perhatian masyarakat. Kebiasaannya, peribahasa ini digunakan terhadap individu yang melakukan sesuatu perkara yang memalukan seperti menipu, mungkir janji atau melakukan kesalahan secara terang-terangan sehingga aib tersebut diketahui umum. Walaupun seseorang cuba menyembunyikan rasa malu itu, perbuatannya tetap meninggalkan kesan dan sukar dilupakan oleh orang lain. Dan peribahasa ini juga menjadi pengajaran agar setiap individu menjaga tingkah laku dan maruah diri supaya tidak melakukan perkara yang boleh mendatangkan malu kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa bagi tokak lekat di kening. Selepas kantoi menipu dalam peperiksaan, Amir berasa bagai tokat lekat di kening apabila semua pelajar memandangnya dengan penuh kecewa. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan, semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Baik, terima kasih DJ Fias dengan perkongsian cakna bahasa sebentar tadi. Dan bila kita dah dengar cakna bahasa itu, maknanya tugasan saya dalam segmen Salam Padian dah pun sampai ke penghujungnya untuk hari ini, 29 Mei 2026. Dan sebentar lagi, tepat pukul 10 pagi, kita akan dapat dengarkan Dunia 10 pagi. Dan selepas itu, kita akan kembali bersiaran di Labuan FM dan mendengarkan Bicara Hidayah, Curahkan Hati dan Minda, dengan tajuknya hari ini, Sayang Namun Perlu Dikorbankan. Kita dengarkan nanti pukul 10.05 minit pagi. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan yang memberikan respon topik sembang pagi hari ini, yang mengenai dengan makanan yang nampak biasa-biasa saja, tapi bila dah makan dia macam susah nak berhenti. Apapun, ramai yang tewas dengan kerepek, keropok, ada yang tewas dengan inilah kacang-kacang semua tu kan. Apapun, terima kasih atas respon yang diberikan. Namun, suka kita nak pesan, berhati-hati dalam makan tu, berpada-pada, jangan sampai berlebihan. Memang susah nak berhenti, susah nak berhenti, tapi kita perlu juga ada limit dia, dan jangan sampai berlebihan. Okay, dan sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan di TikTok yang baru follow hari ni, yang bantu tapping-tapping, yang bantu share dan sebagainya kan. Semoga anda dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih juga kerana menemani saya dalam segmen Salam Padian hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lain kesempatan. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda, di frekuensi kami 103.7 dan 89.4 MHz. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengarkan setiap Jumaat pukul 10.05 minit pagi di Labuan FM. Bicara Hidayah. Sama Ustaz Anwar dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan kita pada hari Jumaat yang penuh berkah ini. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana terus kekal bersiaran bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda. Sudah pastinya anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 maupun 89.4 MHz. Dan kami juga bersiaran secara langsung di live Facebook Labuan FM. Jangan lupa untuk kongsikan video ini, mudah-mudahan lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada program ini. Dan anda bersama-sama dengan saya sekali lagi minggu ini, Raf atau Rafi Haji Ibrahim, dan tidak keseorangan. Sudah pastinya ada tetamu yang akan bersama-sama dengan saya yang dinantikan setiap bulan. Ramai yang menantikan siaran daripada beliau. Ya, pendengar-pendengar setia program Bicara Hidayah. Kita tampilkan, kita jemput Al-Fadhil Ustaz Anwar bin Mat Sa'ad ataupun lebih dikenali, lebih mesra kita panggil Pak Long. Assalamualaikum Pak Long.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Raf, apa khabar DJ?
0: Alhamdulillah. Pak Long sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Ceria sentiasa kan? Ya, saya suka bila jemput Pak Long ni. Dia sentiasa je ceria. Positif sahaja setiap kali. Walaupun badai melanda Pak Long ya.
1: Betul.
0: Baik, apa pun terima kasih sekali lagi Pak Long. Sudi ya, bersama-sama memenuhi undangan lagi untuk program Bicara Hidayah minggu ini.
1: Saya lah orang yang lebih layak, yang lebih patut berterima kasih kepada DJ Raf kerana masih lagi setia dan mahukan khidmat saya dalam berkongsi.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Masih lagi dapat bekerjasama ya. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi ruang dan peluang untuk kita terus bekerjasama ya Pak Long.
1: InsyaAllah, sudah pastinya akan datang.
0: Alhamdulillah. Baik, seperti minggu-minggu lepas kan, setiap bulan Pak Long akan membawakan satu topik-topik yang akan kita kongsikan bersama-sama dengan pendengar dan juga penonton yang menonton kita secara live sekarang ini. Dan kita tahulah kadang-kadang hidup kita ni Pak Long ya. Ada pasang, ada tu, ada surutnya. Ada benda yang kita suka, ada benda yang kita suka. Dan bila kita sukakan sesuatu tu, susahnya kita nak lepaskan Pak Long. Kan? Benda yang kita selalu pegang, kita pertahankan terlalu lama, contohnya pekerjaan ke, kan?
1: Betul.
0: Dan kadang-kadang ada hubungan-hubungan yang kan yang boleh mungkin dalam keadaan zon yang selesa Pak Long. Yang sukar untuk kita lepaskan, kan? Dan pada akhirnya yang kita sayang itu juga, yang kita pegang, yang kita genggam sekuat macam mana pun, kita terpaksa lepaskan Pak Long.
1: Betul.
0: Kan? Jadi itulah yang kita cuba bawakan pada minggu ini. Sayang namun perlu dikorbankan.
1: Saya suka intro yang DJ Raf kemukakan tadi kan, terutamanya dalam kehidupan kita, khususnya bab pekerjaan lah kan. Ada setengah orang dia sanggup, dia dah 20 tahun, 30 tahun, contohnya di Labuan kita ni kan. Bila sampai satu masa perlu pindah, perlu naik jawatan ataupun perlu naik pangkat, sukar untuk kita lepaskan.
0: Sebab
1: apa? Sebab dah terlalu lama.
0: Dah seronok. Dah ada kawan-kawan ya.
1: Kawan-kawan, suasana.
0: Betul.
1: Lepas tu dia dah ada rutin yang selalu dia buat.
0: Betul.
1: Dia dah zon selesa macam mana macam mana yang DJ Raf sebut tadi. Namun banyak sudut yang boleh kita sentuh lah DJ Raf. Tapi insyaAllah kita akan kupas kejap lagi.
0: Betul. Diharapkan anda semua juga terus bersama-sama dengan kami, kerana kami berdua akan terus bersama-sama anda sehingga ke penghujung ruangan nanti. Tentunya dalam program
1: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
0: Dan persesuaian juga, kita masih lagi raya ketiga ni.
1: Ya, masih
0: raya
1: lagi
0: ketiga. Raya korban, jangan lupa selamat raya.
1: Bertepatan dengan topik kita, sayang namun perlu dikorbankan.
0: Iya. Dan kita berhibur dengan satu lagu raya lah.
1: Baik.
0: Boleh. Baik, kita layan terus bersama-sama dengan kami.

Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 minit pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.

0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami menerusi program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Anda bersama-sama dengan saya Raf dan
1: saya Pak Long in the County.
0: Wah. Dan sudah pastinya hari ini arah perbincangan kita ini dekat dengan dengan kehidupan kita, Pak Long.
1: Betul.
0: Seperti yang kita wawalkan awal tadi, kita menyentuh tentang topik sayang namun perlu
1: dilepaskan.
0: Dan contohnya lah, macam kita katakan tadilah, orang dah kerja lama dekat Labuan, kan? Contohnya Pak Long sendiri pun, kan?
1: Ya, betul.
0: Pak Long dah berapa tahun dekat Labuan?
1: Saya
0: ni
1: nak masuk tahun ke-8.
0: Masya Allah, tak terasa.
1: Dan saya sangat dekat dah Labuan ni dengan saya. Susah nak lepaskan.
0: Itu salah satu contohnya.
1: Betul, ya.
0: Bila kita dah terlalu lama, lagilah saya, saya tak asal dari Labuan, kan? Saya berasal dari Papar, Sabah. Jadi, tapi dah kiranya dah boleh dikatakan bermastautin di Labuan. Sebab kita dah terlalu lama, lebih daripada 10 berbelas tahun dah kat sini. Dan itulah macam yang kita katakan tadilah, dah sayang, kan?
1: Dah
0: selesa, dah senang nak mudah bergerak. Betul. Di Labuan ni susah kita nak berlepaskan,
1: ya. Ya, betul.
0: Dan kadang-kadang ada sebenarnya perubahan itu kadang-kadang perlu kita lakukan juga.
1: Betul.
0: Demi masa depan.
1: Betul.
0: Kan, Pak Long?
1: Ya.
0: Dan itulah, jadi macam jadi apa, dah susah nak dilepaskan tu yang macam mana tu. Kadang-kadang mungkin ada satu aktiviti yang kita buat, kan? Aktiviti ni mungkin bila pada awal usia kita buat, mungkin tidaklah memudaratkan. Tetapi apabila usia semakin meningkat dan kita perlu juga lepaskan.
1: Betul.
0: Kita kena elakkan juga.
1: Betul.
0: Ataupun mungkin kita kena kurangkan secara perlahan-lahan.
1: Betul.
0: Macam tu, kan? Jadi itulah, macam mana kita macam mana Pak Long nak kongsikan sesuatu tentang topik kita hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amama. Dijiraf dan para pendengar yang Pak Long kasih sekalian. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, bukan semua yang kita sayang itu baik untuk masa depan kita. Macam dijiraf sebut tadilah. Ada benda yang kita pegang, ada benda yang kita pertahankan terlalu lama. Contohnya pekerjaan, kebiasaan, hubungan kita, ego kita sendiri, zon selesa dan cara fikir kita yang lama. Yang mana pada akhirnya yang kita sayang, yang kita pegang, yang kita tatang akan menjadi penghalang untuk kita maju ke hadapan di jiraf. Sesuailah dengan topik kita ni, iaitu sayang namun perlu dikorbankan. Bertepatan juga dengan Hari Raya Aidiladha ni. Jangan lupa, kita di hari raya yang ketiga. Yang mana roh dan falsafahnya adalah korban dan erti pengorbanan. Sayang zon selesa tapi hidup tak berkembang. Sayang sesuatu hubungan tapi hakikatnya hubungan itu bukan hubungan itu, dia akan buat hati kita makin jauh daripada tenang. Sayang masa lapang. Oi, siapa tak suka masa lapang? Masa lapang kita kan boleh bersantai-santai,
0: healing-healing
1: kan?
0: Kan?
1: Sayang masa lapang. Tapi akhirnya rugi masa depan. Kadang Allah tak ambil sesuatu sebab Allah Ta'ala benci kita di jiraf. Tapi sebab Allah tahu dan Allah Maha tahu. Kalaulah benda itu terus ada pada kita, kita takkan berubah di jiraf dan kita takkan ke hadapan dan kita takkan maju di jiraf.
0: Itu saya suka bila Pak Long sebut Allah ambil sesuatu daripada kita tu, sebab Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita.
1: Betul.
0: Bukan sebab Allah tak sayang kita.
1: Betul.
0: Tapi disebabkan sayang itulah maka kita dijauhkan dengan benda itu.
1: Dia macam kita dengan anak kita lah. Anak, ibu mana tak sayang anak?
0: Betul.
1: Tapi berapa banyak benda yang anak nak, ibu halang. Berapa banyak benda yang anak hendak tapi papanya halang. Bukan kerana tak sayang, bukan kerana benci, kerana sayanglah.
0: Itulah, kan? Dan apa bila kita katakan kita sendiri yang minta, kita doakan, ya Allah, kan? Jauhkanlah saya daripada sesuatu yang tak baik, kan?
1: Betul.
0: Tapi bila ada sesuatu yang contohnya mungkin kita rapat dengan seseorang ni, tiba-tiba kita dah dijauhkan, kita rasa macam kenapa dia sisihkan aku ni, contohnya lah. Contohnya, kan?
1: Betul.
0: Oh, tapi itu adalah kerana Allah menjawab doa
1: kita,
0: kan?
1: Betul.
0: Kita rapat, kita sayang orang tu, tapi disebabkan mungkin ada sesuatu dan Allah menjarakkan kita dengan dia. Macam itulah. Tapi itulah kenapa kita susah sangat nak melepaskan, Pak Long. Kan, walaupun dalam hati kita ni kadang-kadang memanglah rasa macam sakit, kan, rasa terhalang, kan. Tapi kenapa kita susah sangat nak melepaskan sesuatu tu.
1: Dijaraf dan para pendengar yang Pak Long kasih, Pak Long sangat terkesan lah bila Dijaraf sendiri bercerita ataupun membangkitkan, memberi contoh tentang contoh kita, kita sayang pada seseorang, kita berkawan lama dengan seseorang, tapi sampai satu masa Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada dia. Dan itu sebenarnya adalah satu jawapan kepada doa kita yang selama ni kita doa.
0: Contohnya sama juga kerja kan?
1: Ya, betul.
0: Kerja pun macam tu juga. Ya. Kan? Kita sayang sebenarnya kerja ni. Tapi disebabkan ada sesuatu tu, kan? Gitulah.
1: Makanya kita ni, termasuklah Pak Long sendiri, sebenarnya kita ni bukan susah nak berubah di Jaraf. Tapi kerana kita takut kehilangan. Sebab apa? Sebab kita terlalu sayang. Kalau kawan, terlalu sayang kawan. Kalau pekerjaan, terlalu sayang pekerjaan. Kalau tempat, contoh di Labuan. Kan kita pernah dapat pulau tempat

0: ketika mana Nabi wafat di Jeddah, Sayyidina Umar ni dia terlalu terkejut, dia shock, terkejut sampai satu tahap dia mengancam dan dia nak menghukum siapa-siapa yang kata Nabi wafat. Contohlah macam di Jeddah lah kan, di Jeddah sayang pada kawan di Jeddah, tiba-tiba sampai masa kawan di Jeddah meninggal, di Jeddah pun dia jadi macam histeria, hilang sekejap. Siapa kata kawan aku dah mati, siap. Ha, lebih kurang macam itulah kehidupan kita. Lalu bukan sebab Sayyidina Umar ni dia tak tahu yang mati tu pasti. Semua yang hidup pasti mati. Tapi kenapa di Jeddah? Kerana sebab terlalu sayang. Kadang di Jeddah dalam hidup kita ni, bila kita terlalu sayang sesuatu, mungkin yang kita sayang tu adalah manusia, mungkin yang kita sayang tu adalah jawatan, mungkin yang kita sayang tu adalah kebiasaan, ataupun mungkin adalah harapan, kita akan jadi susah DJ, susah untuk menerima kehilangan dan perubahan. Kadang kita dah tahu pun sesuatu tu tak baik untuk kita. Contoh gula, ha, dah tahu dah gula tu tak baik, teh tarik tu tak baik, tapi DJ susah nak tinggal DJ.
1: Kata okay, hari ni, esok hari ni saya nak mulakan sugar, tapi
0: Allah
1: tak kat-kat juga ya
0: kan. Tapi sebab apa? Sebab kita dah terlalu biasa
1: dengan kemanisan ni,
0: kemanisan tu kita biasa dengan cara hidup tu, biasa, kita biasa dengan kawan lama kita, biasa dengan rutin lama kita, sampai satu tahap benda yang menyakitkan pun kita dah mula terasa normal.
1: Masya-Allah.
0: Contoh macam gula tadi lah kan. Dah tahu dah kalau lebih sedap tu sakit kan. Tapi normal. Normal. Sebab kita rasa selesa. Sebab itulah ada orang dia sanggup bertahan dalam keadaan penat, toksik, rugi masa, rugi emosi, sanggup bertahan. Hanya kerana apa? Kerana takut nak melepaskan sesuatu yang disayang. Manusia ni dijeraf, manusia lebih takut benda yang belum pasti. Pak Long, DJ Ras dan semua kawan-kawan kita semua sama. Kita takut benda yang belum pasti berbanding sesuatu benda yang menyakitkan kita setiap hari. Sedangkan hidup ini DJ Ras, kalau semua benda kita nak pegang, akhirnya tangan kita akan penuh. Dan bila tangan kita penuh, sampai satu masa Allah nak bagi benda baru pun kita tak mampu nak sambut di jerah.
1: Allahuakbar. Tapi bila Pak Long sebut berkenaan dengan kisah Sayyidina Umar tadi eh.
0: Ya.
1: Saya rasa pendengar pun boleh rasakan kehilangan tu eh, sebab menyakitkan eh. Betul. Terlalu menyakitkan sebab terlalu sayang.
0: Ya.
1: Tapi kan Pak Long, dalam Islam sendiri adakah pengorbanan dan melepaskan sesuatu yang kita sayang ini sebenarnya sebahagian daripada proses Allah nak angkat darjat dan bentuk hidup kita ni jadi lebih baik?
0: Menarik apa yang dijeraf sebut tu. Dijeraf dan kawan-kawan pendengar yang mungkin sekarang ni dengar dalam kereta, yang mungkin tengah masak, nak siapkan makanan hari Jumaat sebelum suami pulang nak ke sembahyang Jumaat, sedang sediakan masakan. Perlu nak cakap macam inilah. Dalam Islam, konsep korban ni memang rapat dengan melepaskan sesuatu yang kita sayang demi sesuatu yang lebih besar. Macam mana kisah Nabi Ibrahim, kita sekarang ni bertepatanlah dengan kita punya sambutan Aidiladha. Dan kita sekarang ni mungkin di hari raya yang ketiga.
1: Hari raya yang ketiga.
0: Dan kita bawa kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia diuji dengan perkara yang dia sayang sangat. Dia diuji dengan anak sendiri. Dia uji dengan apa? Allah Ta'ala minta dia korbankan anak dia. Bukan sebab Allah Ta'ala ni zalim. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kadang yang paling kita sayang tu jangan sampai lebih besar daripada ketaatan kita kepada Allah. Sebab itulah tuan-tuan dijaraf, bila Nabi Ibrahim lulus ujian korban, sama juga kita, bila kita lulus ujian korban, mengorbankan sesuatu yang kita kasih, sesuatu yang kita sayang, Allah Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat, Pak Long teringat, tengah duduk cakap ni teringat satu hadis Nabi sebut apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, Nabi kata dalam satu riwayat Tirmizi, Nabi kata sesungguhnya di jeraf, sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung kepada besarnya ujian. Maksudnya apa? Semakin besar ujian kita, semakin banyak pahala yang kita akan dapat dijerah.
1: Itulah kadang-kadang bila kita sanggup korbankan apa yang kita sayang itu kan, Pak Long eh. Tapi sebenarnya itulah cara Allah membentuk kita.
0: Betul.
1: Kan? Untuk kita menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih kuat kan? Itulah caranya.
0: Dan berapa acap kali selama ni kita kata dulu tak bagus satu-satu berlaku, tapi bila berlalunya masa kita kata nasib baik ialah Allah Ta'ala aturkan hidup aku macam ni
1: kan.

0: Betul.
1: Bila dah kita lalui benda tu, baru kita sedar. Ya. Tapi sebelum kita, macam Pak Long kata tadilah, kita ni takut.
2: Ya.
1: Takut dengan sesuatu yang belum pasti terjadi. Kan? Masya Allah. Tapi bila kita bergantung, harap kita sepenuhnya kepada Allah, insya Allah sebenarnya kan, Pak Long?
2: Ya. Macam kita
1: cuma
2: kata,
1: kita itulah.
2: Minggu lepas lah, problem kita apa? Problem kita tak cukup yakin dengan Tuhan.
1: Masya Allah. Mari kita nak rehat seketika, Pak Long. Sebab ada perkongsian menerusi kisah dan teladan. Perkongsian kisah dan teladan dalam segmen Iktibar. Apakah kisah yang dibawakan hari ini, Pak Long?
2: InsyaAllah, selepas ini akan bersama-sama dengan Pak Long dalam segmen Iktibar yang mana bertajuk Menjadi Ibrahim dalam Melepaskan.
1: Teruskan bersama-sama dengan kami.
2: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM. Dengarkan segmen Iktibar, perkongsian kisah bermakna yang memberi pengajaran terbaik untuk Muslimin dan Muslimat. Segmen Iktibar.
1: Menjadi Ibrahim dalam melepaskan. Dalam ruangan iktibar hari ini, malam itu sangat berat bagi Nabi Ibrahim. Baginda bermimpi bahawa Allah memerintahkannya menyembelih anak kesayangannya sendiri, iaitu Nabi Ismail. Dan bagi para Nabi, mimpi adalah wahyu. Abah, kalau ini memang perintah Allah, lakukanlah Abah. Insya Allah, Abah akan dapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Itulah lebih kurang jawapan Nabi Ismail ketika ayahnya, iaitu Nabi Ibrahim, menceritakan mimpi yang sangat berat. Bayangkan, setelah sekian lama menunggu zuriat, akhirnya Allah kurniakan seorang anak. Dan anak itu pula sangat taat, sangat lembut hati, peneman di usia tua. Tetapi ketika kasih sedang mekar, Allah menguji cinta itu. Nabi Ibrahim melihat dalam mimpi bahawa baginda menyembelih anaknya sendiri. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Dan ini bukan mimpi biasa. Sebagai seorang ayah, tentu hati baginda sangat berat. Tetapi baginda tidak memberontak kepada Allah. Baginda tidak berkata, "Why me? Kenapa aku?" Sebaliknya, baginda membawa anaknya dan menjelaskan perkara sebenar dengan penuh kasih sayang. Yang lebih menyentuh hati, Nabi Ismail pula tidak melawan, tidak lari, tidak marah. Kerana mereka berdua faham, cinta kepada Allah mesti mengatasi segala-galanya. Ketika saat penyembelihan itu berhampir berlaku, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas sebagai tanda bahawa mereka telah lulus ujian pengorbanan. Apa pengajaran dari kisah yang kita dapat tadi? Kadang dalam hidup, Allah tidak semestinya suruh kita korbankan anak. Tetapi Allah mungkin suruh kita korbankan sesuatu yang kita terlalu sayang. Mungkin ego kita, mungkin hubungan yang melalaikan, mungkin kebiasaan buruk, mungkin pekerjaan, keselesaan atau impian yang membuat kita jauh daripada Allah. Masalahnya bukan kerana kita tak tahu mana baik dan salah, tapi kerana kita terlalu sayang untuk melepaskan. Kisah Nabi Ibrahim mengajar kita, bila cinta kepada Allah di tempat paling tinggi, Allah tidak akan mensia-siakan pengorbanan kita. Kadang kita menangis ketika melepaskan sesuatu, tetapi boleh jadi itulah jalan Allah mahu mengangkat hidup kita.
0: Segmen Iktibar.

0: Baik, terima kasih. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan kami berdua, Raf dan juga
1: Pak Long.
0: Jangan lupa untuk terus kongsikan video kami. Tak kisahlah kan yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Anda juga boleh ikuti kami menerusi live Facebook. Yeah. Dan ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih atas sokongan anda semua. Baik, Pak Long, kita nak kembali lagi kepada topik kita hari ini kan, berkenaan dengan sayang perlu, namun perlu dilepaskan. Yeah. Dan di Pak Long selitkan juga apa kisah Saidina Umar tadi, yeah, kisah Nabi Ibrahim ya. Dan bersesuaianlah dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, bersesuaian dengan sambutan kita raya
1: raya.
0: Dan kalau macam tu Pak Long macam mana bagaimana cara kita tu nak belajar menerima kehilangan dan berani untuk melepaskan sesuatu yang terlalu kita sayang? Sebab kita ni manusia biasa, Pak Long.
1: Betul.
0: Kita bukannya Nabi nak diuji setinggi-tingginya kan. Macam mana tu, Pak Long?
1: Jerab dan para pendengar yang Pak Long kasihi, sebenarnya mudah untuk kita berkata-kata, mudah untuk kita berkongsi idea dan pandangan. Tetapi Pak Long faham, dan seperti mana yang dijarah sebut tadi, kita ni manusia, kita bukan Nabi, kita bukan malaikat yang sentiasa positif ataupun sentiasa strong.
0: Betul-betul berserah dengan Allah. Kita bukan kata kita tak berserah dengan Allah kan.
1: Tapi itulah hakikatnya, kita ni serba kelemahan, serba kekurangan. Namun dijarah, beginilah kan. Pertama sekali kan, kita kena faham bahawa melepaskan itu bukanlah bermaksud kalah. Kadang-kadang melepaskan itu tanda kita sedang menyelamatkan diri dan masa depan kita. Cara kita nak atasi, mungkin yang Pak Long boleh share lah kan. Jangan lawan kehilangan dengan emosi semata-mata. Selalu kita cepat sangat emosi. Kita kadang cepat melatah. Cepat melatah apa-apa sikit, kita dahulukan emosi.
0: Cepat koyak. Cepat sentap.
1: Cepat koyak. Kadang tak, orang kata tak objektif. Kita mudah sangat. Tapi kita kena lawan pun. Kita lawan dengan apa tujuan hidup kita. Kan? Tanya diri kita. Kalau benda ni terus ada dalam hidup aku kan, bila berlaku sesuatu yang kita perlu korbankan, kita tanya dalam diri kita, kalau benda ni terus ada dalam hidup aku di jaraf, adakah aku makin dekat dengan Allah? Adakah aku akan makin tenang? Adakah aku akan makin baik? Ataupun aku akan makin rosak? Sebab ramai orang, termasuklah Pak Long sendiri, kadang kita gagal untuk bergerak ke hadapan, kadang kita gagal move on, bukan kerana dia masih sayang, tapi kerana dia hilang arah selepas kehilangan. Kadang kita bukan takut nak lepaskan, tapi kita takut nak berhadapan selepas kita let go something tu, kita lepaskan sesuatu tu, macam mana kita nak berhadapan dengan selepasnya tu. Itu kita takut kehilangan arah. Kan?
0: Betul.
1: Maka isi semula, kita kena isi semula hidup kita dengan perkara baik. Kita kena dekat dengan Allah, kita kena cari rutin baru. Kalau kita contoh, kalau dalam kerjaya dapat pindah daripada Labuan, pindah ke Pulau Pinang umpamanya, cari rutin baru kan. Daripada duduk di Labuan, contohnya ada kawan di Labuan, dapat dengan kawan dengan DJ Raf. Di Pulau Pinang mungkin kawan dengan DJ Bambang pula, mungkin.
0: Betul.
1: Kan, bila kita duduk di satu tempat, kita dapat ilmu sih. Bila kita berpindah ataupun kita lepaskan sesuatu tu, maka dapatkan ilmu baru di tempat baru, tujuan yang baru. Sebab hati manusia ni kalau kosong dijeraf, kalau hati kita, kita biar kosong, dia akan kembali kepada benda yang lama yang menyakitkan dia. Dan ingat Puan Raf, dijeraf dan rakan-rakan, dalam Islam, setiap kali Allah ambil sesuatu, setiap kali Allah ambil sesuatu, Allah tak pernah ambil tanpa sebab. Dan Allah setiap kali dia ambil sesuatu, pasti dia akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yakinlah benda tu. Sebab apa? Sebab kita dah melalui pelbagai dalam siri kehidupan kita. Tinggal lagi kadang kita nak mengaku ataupun tak mengaku.
0: Kadang-kadang kita ni, bila Allah uji kita sesuatu tu, kita anggap itu sebagai hukuman, Pak Long.
1: Salah.
0: Kan? Mungkin, mungkin aku ni banyak sangat dosa, sebab itulah Allah bagi macam ni. Sedangkan Allah tu, dia nak kosongkan hidup kita semula untuk kita perbaiki, kita isi dengan sesuatu yang baru, yang lebih baik.
1: Pak Long, bila dijarah sebut macam tu, Pak Long teringat satu hadis kursi. Allah Ta'ala sebut, dalam Nabi sampaikan, Allah Ta'ala kata, aku berdasarkan bagaimana sangkaan hamba aku.
0: InsyaAllah.
1: Kalaulah kita sangka bila Allah Ta'ala ambil sesuatu tu, kita sangka itu adalah hukuman, maka hukumanlah bagi kita. Sebab apa? Allah Ta'ala dah pesan, aku adalah bagaimana hamba aku sangkakan.
0: Allah.
1: Sangka baik, baiklah jadinya. Kalau sangka tak baik, kalau sangka hukuman, hukumanlah jadinya. Kalau sangka itu adalah anugerah, anugerahlah jadinya. Makanya di jaraf dalam Islam, setiap kali Allah ambil Allah Ta'ala ambil sesuatu, pastinya Allah Ta'ala akan gantikan sesuatu. Kadang Allah Ta'ala kosongkan tangan kita di jaraf supaya kita akhirnya belajar bergantung penuh dengan dia.
0: Masya-Allah, itulah kan. Sentap juga jiwa ni bila mendengar kata-kata tu ni kan. Apa yang kita anggap tadi apa
1: ya,
0: kan itulah
1: Allah
0: yang
1: Allah adalah seperti mana anggapan kita.
0: Masya-Allah ya.
1: Macam kita kehidupan kita, berapa banyak kita anggap Allah Ta'ala begini sedangkan
0: betul
1: Allah Ta'ala bukan begitu, tapi itu yang kita anggap, maka itulah yang kita dapat.
0: Itu di situ mengajar kita untuk kita bersangka baik pula ya.
1: Pak Long bila dijeraf macam tu, Pak Long teringat satu lagi ayat Quran. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala suruh kita hindari daripada sangkaan. Allah Ta'ala suruh, Pak Long tak ingat ayat tu tapi faham dia, mafhum dia, Allah Ta'ala suruh kita hindari prasangka, hindari sangkaan. Kerana Allah Ta'ala kata semua sangkaan kebanyakannya adalah salah dan dosa.
0: Yeah. Itulah.
1: Itu yang perlu kita belajar pada hari ini di jarak.
0: Masya-Allah. Kan dalam kita mempelajari sesuatu, kita tiba-tiba kita didatangkan dengan satu lagi ilmu Pak Long
1: Allah.
0: Baik, terima kasih ya Pak Long, dan kita nak rehat seketika lagi ni sebab Pak Long ada perkongsian satu ayat Al-Quran hari ini.
1: Dalam secebis kalam.
0: Jadi apakah surahnya?
1: Insya-Allah kejap lagi Pak Long akan kongsikan satu ayat Quran daripada surah Al-Hajj. Kita rehat seketika, kembali selepas ini dalam Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.

Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 minit pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Such a beast, come on.

0: segmen Secebis Kalam. Dalam surah Al-Hajj, surah ke-22, juzuk 17, muka surat 336, ayat yang ke-37. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuklah, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Pengajaran daripada ayat ini, menurut tafsir ulama muktabar seperti Imam Ibn Kathir, Imam Qurtubi dan Imam Tabari. Pertama, Allah tidak melihat darah atau daging korban, tetapi Allah melihat hati, melihat keikhlasan dan ketakwaan hambanya. Nilai ibadah bukan pada besar atau mahalnya korban, tetapi sejauh mana kita benar-benar takwa, benar-benar taat kepada Allah. Korban yang sebenar bukan sekadar menyembelih haiwan, tetapi mengorbankan ego, mengorbankan maksiat dan perkara yang menjauhkan diri kita daripada Allah. Ibadah yang dibuat hanya kerana adat, pujian manusia atau menunjuk-nunjuk boleh hilang nilainya di sisi Allah. Dan yang terakhir, tanda korban diterima ialah apabila ia melahirkan takwa dan perubahan diri menjadi lebih baik.
1: Ikuti Secebis Kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

0: Minggu ini bersama-sama Ustaz Anwar dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Baik, kembali lagi bersama-sama dengan kami berdua, Raf dan juga Pak Long. Dan terima kasih sekali lagi nak dicuapkan untuk anda semua terus bersama-sama dengan kami. Baik, tak terasa Pak Long.
2: Ya.
1: Dah sampai kepada segmen 2 minit dapat pahala, iaitu segmen kesimpulan. Jadi saya serahkan kepada Pak Long untuk menyimpulkan secara rumusan, secara keseluruhan lah untuk topik kita hari ini.
2: Dijarau dan para pendengar sekalian, untuk 2 minit boleh dapat pahala, tuan-tuan buka handphone sekarang. Kemudian buka apps Quran. Kalau belum ada, kalau belum nada, download dulu. Kemudian tuan-tuan carilah surah yang paling pendek, tuan-tuan baca 2 minit, InsyaAllah dapat pahala.
1: InsyaAllah.
2: Kesimpulannya tuan-tuan, macam inilah dijaraf serta para pendengar yang Pak Long kasih. Kadang dalam hidup ni, bukan semua yang kita sayang itu perlu kita simpan selamanya.
1: InsyaAllah.
2: Kadang ada perkara yang Allah minta kita lepaskan supaya kita boleh bergerak ke hadapan. Kerana tidak semua kehilangan itu hukuman. Kadang ia adalah cara Allah Ta'ala mendidik, cara Allah Ta'ala mematangkan dan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan Aidil Adha kali ini bukan sekadar tentang korban haiwan, tapi juga tentang keberanian untuk kita mengorbankan ego, mengorbankan kebiasaan buruk dan perkara-perkara yang dapat menjauhkan kita daripada Allah. Kerana kadang apa yang kita lepaskan kerana Allah akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik di jera.
1: Itulah dia kan sebenarnya, apa yang kita korbankan atas nama Allah itu sebaik-baiknya. Bukan semata-mata hukuman seperti yang kita sangkakan. Dan di situ juga kita perlu belajar untuk kita sentiasa berprasangka baik kepada Allah SWT.
2: Banar sebanar-banarnya
1: lurus tu. Okay, apapun, terima kasih untuk kesimpulannya, rumusan untuk topik kita hari ini, sayang namun perlu dikorbankan. Kita akan rehat seketika. Jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama-sama dengan kami berdoa, tentunya dalam program
2: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.

0: Tahukah anda, solat duha walaupun ringan dilakukan 2 hingga 12 rakaat di waktu pagi mampu membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkatan dalam setiap langkah kita. Selain itu, membaca Al-Quran walaupun sepotong ayat setiap hari bukan sahaja menenangkan hati, malah menjadi panduan dan pelindung dalam menghadapi cabaran hidup. Ingatlah, amalan kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada amalan besar yang jarang dilakukan. Jadikan ilmu dan pedoman hidup Muslim sebagai panduan dan hati sebagai pemacu untuk bertindak. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Minggu ini bersama-sama Ustaz Anwar dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Baik Pak Long, sedar tak sedar rupa-rupanya dah sampai ke penghujung ruangan kita ni. Masya Allah, tak terasa cepat sangat masa berlalu ya. Dan apapun, saya nak ambil kesempatan juga kepada anda semua, terima kasih terus bersama-sama dengan kami. Dan sudah pastinya tetamu kita hari ini Al-Fadil Ustaz Anwar bin Mat Saad ataupun Pak Long sudi bersama-sama lagi menjayakan program Bicara Hidayah hari ini walaupun terpaksa berkorbankan sedikit masa dan ruang yang ada sebelum mengerjakan solat Jumaat, ya Pak Long?
2: Ya, betul.
1: Dan mungkin tak ketinggalan untuk saya, tak terlambat untuk saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha, Pak Long.
2: Selamat Hari Raya
1: Aidiladha. Terima kasih banyak-banyak, Pak Long.
2: Terima kasih juga saya ucapkan kepada DJ Raf, Puan Rafiah Haji Ibrahim selaku penerbit, dan tak lupa juga kepada penyelaras kita Ustaz Rizwan Nawawi,
1: yeah,
2: dan seterusnya pendengar setia yang kekal bersama-sama kita hingga saat ini, dan tak lupa juga rakan teknikal kita,
1: yeah,
2: yang melancarkan perjalanan
1: betul,
2: kita
1: betul, Bro Jiro.
2: Yeah.
1: Terima kasih Jiro. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Pak Long. Dan sebelum menutup tirai Pak Long,
2: yeah,
1: ini tak sah ni kalau tak ada perkongsian kata-kata ataupun pesanan hikmah daripada Pak Long. Apakah pesanan hikmah hari ini?
2: Tuan-tuan, kalau jatuh bangun, kalau dijatuhkan lawan,
1: masya-Allah.
2: Kalau terjatuh senyum, jangan sesekali menjatuhkan orang. Hidup ini bukan tentang berapa kali kita jatuh, tetapi hidup ini tentang berapa kali kita mampu bangun. Ingat tuan-tuan, hidup kalau malas berfikir umpama tubuh tidak bernyawa.
1: Ya, cantik ayat tu ya Pak Long. Adalah juga sedikit kaitannya dengan topik yang kita bawakan ya hari ini. Apapun, sekali lagi terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Pak Long dan juga kepada para pendengar kita yang terus bersama-sama mengikuti, yang memberikan sokongan kepada program Bicara Hidayah setiap minggu bersiaran hari Jumaat pukul 10.05 pagi. Jangan lupa janji temu kita, kita akan berjumpa lagi setiap hari Jumaat 10.05 pagi. Itulah waktunya, janganlah ditukar-tukar lagi. Dan semuanya dalam program
2: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, terima kasih kepada anda terus menyokong program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Rafiah Haji Ibrahim. Temui kami lagi minggu hadapan, hari Jumaat, pukul 10.05 pagi, hanya di Laban FM, Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: baik. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Na na na na, na na na na, yeah. Kau muzik di hatiku.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam pertemuan kita menerusi segmen Variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Salam Aidiladha. Selamat Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya Kurban untuk semua pendengar-pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Suara ini kembali menemani anda, RAF Raf atau Rafi Haji Ibrahim di sini menemani anda menerusi segmen Variasi lebih banyak hiburan untuk semua. Dan sudah pastinya hari ini hari Jumaat, saudara, 29 Mei 2026, anda akan bertemankan saya sampai lepuk 2 nanti, insyaAllah ya, dengan lebih banyak hiburan terbaik untuk semua. Yang penting terus kekal bersama-sama dengan kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Itu dua frekuensi pilihan yang anda boleh dengari kami. Pilihlah mana yang jelas mengikut lokasi anda berada. Teruskan bersama-sama kami.

0: dengarkan hal yang lagi lawan FM, suara pesisir Anda.
1: Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfan.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Pilihan kami.
9: What?
5: Pilihan Jazzy.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami. Ada yang mungkin baru je buka radio. Terima kasih memilih Labuan FM sebagai teman anda. Sedikit perkongsian menerusi ruangan siapa dia yang dia telah pun disediakan oleh DJ Hebri. Terima kasih. Sedang bercuti-cuti sekarang ini kan. Sebenarnya dengan sambutan Hari Keamatan. Baik, perkongsian menerusi ruangan siapa dia hari ini nak bercerita berkenaan dengan pelakon Jun Lo Jong. Yang mana dia mendedahkan dia pernah melalui fasa depresi yang sangat teruk sehingga sekitar tahun 2000 sehingga hilang keinginan untuk meneruskan kehidupan. Jangan main-main ya depresi, kita tak boleh ambil ringan bila berkaitan dengan depresi ini. Jun ataupun nama sebenarnya Junaidah M. Lo Jong, dia berkata pengalaman hitam itu menyebabkan dirinya seperti hilang beberapa tahun dalam kehidupan selain berdepan kesukaran untuk berinteraksi dengan orang ramai. Walaupun sekarang ni dia kata dia dah okey, dia mula menceburkan diri dalam bidang lakonan walaupun secara tidak langsung. Katanya lagi bukan dia nak berlakon pun, tetapi semuanya bermula apabila dia menjalani terapi selepas mengalami titik terendah dalam hidup ketika menyambung pengajian sarjana dalam tarian, okay, dalam bidang tarian. Dan katanya lagi ketika itu dia mengalami depresi yang sangat-sangat teruk sehingga hilang beberapa tahun dalam hidup. Katanya itu umpamanya lah dia membayangkan apabila dia mengalami depresi itu dia hilang daripada kehidupan dia. Dan dalam pada itu juga, Jun mengakui dia pernah mengalami ketakutan melampau untuk berjumpa orang sehingga menggigil dan berpeluh setiap kali berada di khalayak ramai. Bahaya juga kan? Ini dah lebih juga boleh dikatakan anxiety juga ni kan, sebab dia takut sangat. Boleh bila dia berada dalam orang ramai, okay, halayak ramai, dia menggigil dan berpeluh. Menurut Jun juga, suaminya yang juga pelakon Namron banyak membantu memahami keadaan selain mencadangkan agar lakonan dijadikan sebagai medium terapi diri. Suaminya juga banyak berceritalah mengenai keadaannya sebab masa tu Jun pun tak sedar apa yang berlaku pada diri dia. Dan syukurlah juga kan sebab ada suami yang memahami. Kalau tak ada yang memahami tu susah juga, bahaya untuk orang-orang yang mengalami depresi ni. Dan berkongsi juga mengenai proses pemulihannya. Okay, Jun kata atas nasihat doktor dia perlu memulakan kehidupan baharu termasuk tidak terlalu terdedah kepada media sosial. Dalam perkembangan lain juga, Jun tampil membintangi filem Polong yang dah pun mula ditayangkan di Pawagam sejak 28 Mei semalam. Dan filem itu mengisahkan Maria Hadi, seorang wanita yang mengamalkan ilmu hitam dan bergelut dengan dosa silamnya namun cuba mencari keampunan di penghujung hayatnya. Namun tindakannya melepaskan polong belaan kepada orang yang tidak sepatutnya mencetuskan dendam selepas kematiannya sehingga sumpah itu perlu ditanggung oleh pewaris. Itu sedikit serba sedikitlah sinopsis mengenai filem Polong yang baru saja mula ditayangkan di seluruh Pawagam. Selain Jun sendiri, filem berkenaan turut dibintangi oleh Mimi Lana, Fat Anwar, Nadia Nisa dan suaminya sendiri iaitu Namron. Dan mudah-mudahan selepas ini, selepas menjalani terapi dan menceburkan diri dalam bidang lakonan, sedikit sebanyak memberikan kekuatanlah kepada Jun untuk mengatasi masalah depresi yang dialaminya sebelum ini. Baik, itu dia serba sedikitlah perkongsian menerusi ruangan siapa dia. Kita nak rehat sekejap, break kejap bersama dengan Misha Omar.

0: Buli bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, menghancurkan semangat dan meninggalkan kesan mendalam.
1: Wafi, apa ni? Beg koyak. Macam orang tak ada duit je.
2: Adam, janganlah ejek aku macam tu. Aku rasa terhina.
1: Alah, gurau je. Kau ni pun cepat terasa betul.
2: Kalau hari-hari macam ni, aku dah tak rasa nak datang sekolah lagi.
0: Jangan jadi punca orang lain menderita. Hentikan buli, hulurkan tangan, bukan hinaan. Sekolah bebas buli, semua pelajar gembira. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.

Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah bagai tokak lekat di kening. Peribahasa bagai tokak lekat di kening bermaksud malu yang tidak dapat disembunyikan kerana kesalahan atau keburukan yang dilakukan begitu jelas diketahui oleh orang lain. Tokak yang berada di kening sangat mudah dilihat dan sukar ditutup. Justru peribahasa ini menggambarkan keadaan seseorang yang menanggung rasa malu akibat perbuatannya sendiri sehingga menjadi bahan perhatian masyarakat. Kebiasaannya peribahasa ini digunakan terhadap individu yang melakukan sesuatu perkara yang memalukan seperti menipu, mungkir janji atau melakukan kesalahan secara terang-terangan sehingga aib tersebut diketahui umum. Walaupun seseorang cuba menyembunyikan rasa malu itu, perbuatannya tetap meninggalkan kesan dan sukar dilupakan oleh orang lain. Dan peribahasa ini juga menjadi pengajaran agar setiap individu menjaga tingkah laku dan maruah diri supaya tidak melakukan perkara yang boleh mendatangkan malu kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa bagi tokak lekat di kening. Selepas kantoi menipu dalam peperiksaan, Amir berasa bagai tokak lekat di kening apabila semua pelajar memandangnya dengan penuh kecewa. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan, semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: Jom kita dengar variasi.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi dengar variasi sekarang ini. Bertemankan saya, Raf, di sini menemani anda. Kejap lagi pukul 12 tengah hari nanti, kita akan dapat mengikuti water ringkas dari yang akan disampaikan oleh rakan-rakan daripada Unit Berita Ehwal Semasa Labuan FM untuk mendapatkan berita-berita terkini yang berlaku di sekitar Pulau Labuan dan juga luar. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama memilih siaran kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Layan lebih banyak hiburan untuk anda. Kita ada Joy McIntyre, Stay the

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Jangan kalah Labuan FM setiap hari. Barulah Shop.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Baik, terus bersama-sama dengan kami menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Apapun, sudah masuk jam yang ketiga kita sekarang ini. Sebelum kita teruskan hiburan, saya nak kongsikan dahulu waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini. Sebentar lagi ya, pukul 12.18 minit tengah hari, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Dan insyaAllah hari ini, hari Jumaat saudara, seperti biasa kami bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami Anur, wilayah Persekutuan Labuan, untuk kita sama-sama mengikuti siaran khutbah Jumaat dan solat Jumaat dari masjid. Dan insyaAllah hari ini kita akan bersama-sama dengan rakan setugas Alif dan juga Elveron ya, yang berada di masjid sekarang ini. InsyaAllah kita menantikan isyarat dari masjid untuk kita sama-sama mengikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat hari ini. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Melamon FM, suara pesisir anda. Waktu sekarang sudah 12.22 minit tengah hari. Kami bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami An-Nur, Wilayah Persekutuan Labuan untuk kita sama-sama mengikuti siaran khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Kita bersama rakan pengulas. Silakan Alif.
1: Baiklah, terima kasih rakan setugas yang berada di Konti Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uhdatan mi nisaniyah ka'uf qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberi peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Alif Suhairi bin Asri bersama anda secara langsung dari Masjid Jamik An-Nur, Wilayah Persekutuan Labuan dalam siaran lintas langsung Solat Jumat edisi 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada semua pendengar yang setia yang terus bersama kami menerusi frekuensi Labuan FM dan juga aplikasi RTM Klik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat pada hari ini mengangkat tajuk Raja Adil Berdaulat, Rakyat Setia Berkat yang mengajak kita semua menghayati pentingnya hubungan antara kepimpinan yang amanah dan rakyat yang bersatu demi menjamin keamanan serta kesejahteraan negara. Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar dalam konteks negara kita. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung bukan sahaja lambang kedaulatan negara, malah menjadi payung perpaduan rakyat serta pemelihara agama Islam dan keharmonian negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 menyeru orang-orang beriman agar taat kepada Allah, Rasul dan juga ulil amri selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa kestabilan sesebuah negara lahir apabila pemimpin dan rakyat saling melengkapi antara satu sama lain. Sidang pendengar yang dihormati, khutbah hari ini turut mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga perpaduan dan mengelakkan perpecahan dalam masyarakat. Sesungguhnya runtuhnya sebuah negara bukan hanya disebabkan oleh ancaman luar, tetapi sering bermula daripada perbalahan dalaman, hilangnya adab dan lunturnya rasa hormat terhadap institusi negara. Dalam era media sosial hari ini, setiap tutur kata dan penulisan perlu dijaga dengan penuh hikmah. Janganlah kebebasan yang ada disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, kebencian, dan caci maki yang akhirnya merosakkan perpaduan masyarakat. Pendengar yang dikasihi sekalian, ketika kita masih dapat melangkah tenang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah dalam keadaan yang aman, ada saudara mara kita di tempat lain yang hidup dalam ketakutan dan tidak kepastian. Maka nikmat keamanan yang kita kecapi hari ini wajib disyukuri dan dipelihara bersama. Khutbah hari ini turut menyuruh kita agar memperkukuhkan perpaduan,

0: Semangat kebersamaan. Sidang pendengar sekalian, dalam khutbah Jumaat kedua pula bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026, umat Islam diajak untuk membudayakan amalan membaca dalam kehidupan seharian. Membaca bukan sekadar hobi, tetapi jambatan ilmu yang mampu membentuk masyarakat berpengetahuan, berfikiran matang dan berakhlak mulia. Pilihlah bahan bacaan yang berkualiti dan juga hidupkan budaya ilmu dalam keluarga serta masyarakat. Baiklah, mari kita sama-sama dengarkan azan kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Azaman bin Baing.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: kandungannya.
1: Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka mimbar pada hari ini dengan penuh takzim mengangkat tajuk Raja Adil Berdaulat, Rakyat Setia Berkat. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, sesungguhnya Islam meletakkan kepemimpinan sebagai satu amanah yang besar, bukan sekedar kemuliaan yang diagungkan dalam konteks negara kita. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama serta tiang Sri kepada kestabilan negara. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan khatib di awal tadi yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagimu dan lebih elok pula kesudahannya. Ayat ini dimulakan dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, yang menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri bukan sekadar tahu tuntutan pentadbiran, bahkan merupakan sebagian daripada iman. Ini memberi syarat bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi, manakala ketaatan pula adalah tanggung jawab yang lahir pada keimanan. Dalam masa yang sama, ayat ini juga mengajarkan keseimbangan yang sangat halus, bahwa kesejahteraan sebuah negara yang tidak akan tercapai dengan kekuatan kepemimpinan semata-mata, dan tidak juga dengan usaha rakyat secara berasingan. Sebaliknya, ia terhasil apabila kepemimpinan yang amanah dan rakyat yang bertanggung jawab berjalan seiring, seia sekata dan saling melengkapi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini menyeru agar kita semua bersatu dan menjauhi perpecahan. Ingatlah bahwa runtuhnya sesuatu negara bukan sahaja datang daripada ancaman luar, tetapi sering bermula daripada perpecahan dalaman dan tidak menghormati identiti negara. Apabila amanah diabaikan, apabila akhlak diketepikan, apabila perpecahan dibiarkan, maka itulah titik awal kepada runtuhnya kekuatan sesebuah negara. Sidang jamaah ya sekalian, sesungguhnya institusi agama dan institusi diraja merupakan asas penting dalam memelihara kedaulatan negara. Perpaduan rakyat serta kesucian agama Islam di bumi bertuah ini, raja bukan sekadar lambang pemerintahan, bahkan menjadi payung kepada agama, keamanan dan keharmonian masyarakat. Oleh itu, peliharalah adab dan rasa hormat terhadap raja, pemimpin serta institusi negara dengan adab tutur kata dan tindakan yang berhemat. Jangan sesekali kita menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial dengan menabur caci maki dan fitnah yang akhirnya meruntuhkan perpaduan. Sebaliknya, pertahankanlah nilai kesopanan dan kesusilaan sebagai benteng kukuh yang menjaga marwah agama, bangsa dan tanah air tercinta. Pada saat Kita melangkah ke rumah Allah dengan hati yang tenang dan langkah yang dipermudahkan. Marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat bahwa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam ketakutan, bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang semula atau tidak. Sedangkan kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan, dan masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang terpelihara. Maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebiasaan, tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Sidang jamaah yang dikasihi, dalam mendepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak, dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi penyebab kepada kerusakan. Jangan kita hanya mengharapkan kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam tanggung jawab. Pada hari ini, kita mencairkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan Dirgahayu Tuanku. Sesungguhnya amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi turut tergalas di bahu setiap rakyat, rakyat jelata. Jika raja memayungi dengan keadilan, maka rakyat hendaknya memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan. Pertama, hendaklah kita menyadari bahwa kepemimpinan adalah satu amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban kita untuk menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin sehingga tidak bercanggah dengan syariat, karena daripadanya lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Yang kedua, hendaklah kita memperkukuh kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu dalam menghadapi pelbagai cabaran dan krisis yang melanda dunia pada hari ini. Kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata, tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Yang ketiga, peliharalah akhlak, disiplin, dan keharmonian masyarakat. Sesungguhnya kerusakan itu sering berpunca daripada kelalaian manusia sendiri, sedangkan kebaikan pula lahir pada kesadaran dan tanggung jawab bersama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Amin, wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Dan jemaah yang dirahmati Allah, bersempena Pesta Buku Antarbangsa Kuala Lumpur 2026 yang sedang berlangsung, mimbar ingin menyampaikan 3 pesanan utama berhubung ilmu dan membaca. Berlandaskan wahyu pertama, iqra, bacalah. Pertama, jadikan membaca sebagai keperluan. Membaca bukanlah sekadar hobi, tetapi ia adalah kunci utama untuk membuka pintu ilmu pengetahuan. Ia adalah bekalan rohani dan akal yang penting untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pilih bahan bacaan yang berkualiti. Ilmu yang benar akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Oleh itu, dalam memilih bahan bacaan, utamakanlah buku-buku yang menambah kefahaman agama, memperluas wawasan ilmu duniawi yang bermanfaat, serta membentuk akhlak yang mulia. Ketiga, hidupkan budaya membaca di kalangan keluarga dan sahabat handai. Semaikan budaya membaca dan jadikanlah persekitaran kita sebagai madrasah ilmu yang sentiasa hidup dengan amalan membaca, dengan generasi yang cintakan ilmu. Insya Allah, tamadun umat akan terus gemilang. Wa'alamu anna Allah amarakum bisolati wa taslim ala nabihil karim. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية الصحة والسلامة Merikanlah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia. Allahumma aslih a'immatana wa ulat umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqak wa tabaridak. Allahumma ja'al baladana Malaysia Amin mutmainna sakhaan raha dar alin wa iman wa amnin wa aman ya fadl ya dzal fadl wal ihsan. Allahumma rafa' 'anna al bala wal waba wal ghala war riba wal mihan wa sayyi al asqam wa su al fitan ma dhahara minna wa ma batan an baladin hadha khassa wa an sa'ir biladil muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustada'afin fi falastin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa ihfazhum min kaydi zalimin wa ahlik al yahud al mujrimin al mu'tadin ya khairan nasirin. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Islam khususnya di Asia Barat dengan kedamaian, serta hancurkanlah segala rantaian kezaliman yang membelenggu mereka. Kembalikanlah keamanan di bumi mereka sebagaimana janjimu buat orang-orang yang sabar. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal. Peliharalah tanah air kami daripada kesempitan, dan permudahkanlah segala urusan rakyat Malaysia dengan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah, berjamaah, mendirikan sholat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkanlah hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan mengulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara.
Rabbana atina fid dunya min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum. Waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق

Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, segala puji bagimu, Tuhan sekalian alam. Tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, serta seluruh umat Islam yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu. Sucikanlah hati kami daripada sifat-sifat yang buruk dan hiasilah ia dari kami dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, kurniakanlah pada kami iman yang teguh, ilmu yang bermanfaat, kesehatan yang baik, rezeki yang halal lagi berkat, serta kekuatan untuk istiqamah dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, peliharalah kami di dunia ini dan di akhirat. Jauhkanlah kami daripada fitnah kehidupan dan mati, serta fitnah dajjal. Lindungilah kami daripada azab kubur dan azab neraka. Ya Allah, berkatilah keluarga dan zuriat keturunan kami. Jadikanlah anak-anak kami soleh dan soleha, penyejuk mata dan hamba-hambamu yang taat. Ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, kurniakanlah pertolonganmu kepada saudara-saudara kami kaum muslimin yang dizalimi. Lindungilah mereka, kuatkanlah iman dan kesabaran mereka, sembuhkan yang luka dan yang sakit, rahmatilah yang terkorban, dan permudahkanlah bantuan sampai kepada mereka. Ya Allah, hancurkanlah kezaliman, gagalkan segala rancangan orang zalim, tegakkanlah keadilanmu, satukan umat ini ke atas kebenaran, dan kurniakan kemenangan serta keamanan yang Engkau ridai. Ya Allah, tetapkanlah hati kami atas agamamu, jadikanlah akhir hayat kami sebagai khusnul khatimah, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.

0: Baiklah, alhamdulillah selesai sudah solat Jumaat kita dalam untuk edisi hari ini, iaitu 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jamik An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan, menerusi Labuan FM. Sebelum berpisah, jangan lupa temu janji kita dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pada pukul 4 petang ini. Jadi sekian lintas langsung kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Terima kasih kepada penolong jurutera yang bertugas pada hari ini, iaitu Encik Veron. Dan sekian daripada saya, DJ Alif. Kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah selesai sudah kita mengikuti secara langsung salat Jumaat dan khutbah Jumaat dari Masjid Jamik An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih untuk rakan setugas Alif dan juga Alveron. Dan kini kembali kita bersiaran di Labuan FM untuk ruangan hiburan tanpa henti yang akan menyajikan kepada anda koleksi lagu-lagu kerohanian. Teruskan bersama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
1: dalam hiburan tanpa henti. Keping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Hiburan tanpa henti.

Tahukah anda, menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan. Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar hiburan tanpa henti.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: panasnya hari ini.
1: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dengarkan ini di CU Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai-lalai, dengarkan tah ini di CU Bandar di Labuan FM.
2: Awang Cali, oh Wang Cali, jan luan dires.
3: Aha, patang-patang mengunja gulali, kan dibawa masuk baluka. Anitia si Wang Cali, dengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Labuan FM, suara pesisir anda yang sedang mendengarkan kami di 103.7MHz dan juga 89.4MHz. Apa khabar hujannya bis kita semua? Alhamdulillah, semoga semuanya sihat-sihat sehari ini kan. Mantang-mantang lah kan, baru sejak kita ini nyadangan, baru sejak menyambut sambutan Hari Raya Aidil Adha baru-baru hari itu. Hari ini kalau ikutkan raya ketiga sudah menggali lakat jo, ada yang melaksanakan ibadah korban sedaya ni, lakat ada yang sibuk menata-nata daging, okey, mengagak orang akan nulung-nulung bergotong royong nyadangan lah. Kalau kita ni nya orang beramu untuk membantu persiapan ibadah korban, menggali lakat ada orang-orang kita ni yang lakat ingin melaksanakan ibadah korban untuk dirinya, ahli keluarganya. Jadi kita ni doakan agar urusan ibadah korban itu dipermudahkan. Menggali ada yang kekanyangan kalau ialah kata habis makan daging, macam-macam jenis daging dimasak, daging kicap, daging salai, daging rabus, sup tulang, semua ni macam-macam. Ya, kalau becik darah ni kan tinggi bah sedikit. Jadi apapun, terus jaga kesihatan bis kita. Okay, kalau rasa paning-paning tu, sedang-sedang kita makan dulu, menyanak nyadangan. Bawa berehat. Kalau siapa yang berpantang, mangkali ada makan ubat, jangan lupa untuk makan ubat juga. Yang penting jaga kesihatan bis kita tu, insyaAllah. Babis kita segmen Didi Syuk Banar Syariah ini akan terus bersiaran untuk hari yang terakhir bagi hari 5, minggu yang di penghujung bulan 5 ni. Nah, nak kerasan bulan depan ataupun minggu depan sudah memasuki bulan 6. Duh, malah nak kerasan dalam satu tahun ini kita sudah berada di pertengahan tahun bagi tahun 2026. Kan nak kerasaan kan setengah tahun atau tahu-tahu setengah tahun, ada 6 bulan lagi sebelum kita ni menuju ke tahun 2027. Apapun bis kita, okay, untuk segmen Didi Syuk Banar Sada ini pelbagai perkongsian menarik akan kongsikan sama bis kita. Seperti biasa, kita ni ada perkongsian Abar Sada ini, kemudian kita ni ada rampaian kita ni, kemudian kita ada perkongsian apa ada akan kongsikan sama bis kita. Nantikan selepas ini dengan pelbagai lagi lagu-lagu yang menarik yang sudah pastinya akan mencuit hati bis kita. Dan juga mengkali, kalau ada bis kita akan mendengarkan lagu pun boleh juga request-request tangannya, anda kisah di Facebook ataupun di aplikasi TikTok ataupun boleh jual bis kita. Babis kita, jadi sekian itu saja. Jangan lupa untuk menjenguk-jenguk jual kedai aku di aplikasi TikTok, atau jangan lupa untuk tap-tap like jual lah untuk menangani kedai aku patangan ni. Bertutak berkurapak bersama-sama dengan bis kita semua dalam segmen ini deh, Siok Banar. Jadi kita ni dengarkan dahulu, ku gualkan dahulu lagu sebutingan ni untuk bis kita. Anitia lagunya Kalambuai sama Takuyong. Ini deh, Siok Banar.

0: Jo, kau lihat dulu suplemen yang aku beli ni.
1: Mana? Kan sudah nyangko. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ni.
0: Benar, ba.
1: Oh, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik jo indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Buangkan dia sebeli mana tu eh. Nada aku berani membali lepas ane.
1: Nah, mung kita akan sadar lepas ane. Sadar tak. Jaga kesehatan nato bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ane. Merati kita bujija.
0: Au deh, cukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah ku pesepital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan buri pulang ku.

0: mendengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

ADD Siuk Bandar Balik lagi berdengarkan kini aku si Awang Syalir. Perkongsian Abar Sarani yang akan kukongsikan iaitu perkongsian daripada Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM iaitu berkaitan dengan program Serambi Aidiladha UMS KAL 1447 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi. Program Serambi Aidiladha UMS KAL telah berlangsung di perkarangan Masjid Al-Hikmah UMS KAL bermula seawal jam 7.30 pagi kemarin. Program dimulakan dengan solat sunat Aidiladha oleh Imam Muda Masjid Al-Hikmah UMS KAL Muhammad Akmal Daniel Askandar Mirza. Ibadah korban melibatkan seekor lembu dan seekor kambing disempurnakan oleh Ustaz Al-Faiz Darsono dan juga Ustaz Muhammad Khairul Isyam Abdul Latif. Pegawai Hal Ehwal Islam merangkap penyelaras program Ustaz Al-Faiz Darsono berpadah. Program berjaya menyemarakkan syiar Islam, memupuk semangat kerjasama serta mengeratkan silaturahim antara warga kampus dan komuniti setempat. Program turut melibatkan aktiviti gotong royong memasak jamuan serta pengagihan daging korban. Turut hadir pengerusi Masjid Al-Hikmah UMS KAL Dr. Muhammad Azmi Abdullah dan juga Ketua Pentadbiran Fakulti Kewangan Terbangsa Labuan Zamri Muhammad Tuah, mahasiswa dan juga warga kerja UMS KAL. Jadi itulah dia sedikit sebanyak perkongsian berkenaan dengan program Serambi Aidiladha UMS KAL 1447 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi. Jadi sekian itu saja perkongsian Abar Serani sehari ini. Untuk segmen ADD Siuk Bandar Balik lagi selepas ini kita nilaian dahulu lagu daripada Datuk Francis Landung yang bertajuk Mulih Kaamatan. Hanya di segmen ADD Siuk Bandar.

Ragang Mantad Labuan Momasan Ketabian Tadal Tegaya Doka Amatan Kumatoin Senan Rakyat Sabah Kopi Hondok Tadal Doka Amatan Diti Kanau Toko Tamangai Koringoligan Itadunalun Mogi Papantang Ipialatan Tinaru Om Rayohon Pisoyan Kobasanan Miampai Lisi Om Pisompuruan Sundung Potu Mogi Sesuai Etnik Om Bahasa Kita tetap satu keluarga. Raikanlah pesta ini dengan penuh sukacita, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesederhanaan bersama keluarga dan sahabat handai. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa mendengar Labuan FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak kundangan itu.

0: sepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian Kitani.
1: Ini di Siuk Bandar, berbalik lagi berdengarkan kerja aku si Awang Syali, tepat pukul 2.40 minit malam hari pada malam ini dalam segmen ini di Siuk Bandar yang bersiaran di 103.7 MHz dan cuak 89.4 MHz dan mengkali yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Benar-benar percuma muat turun dengannya bo di telefon bibit bis kita, atau insyaAllah percuma dengannya anda payah membayar bulan-bulanan. Baik tak bis kita membayar aing kah karan kah, tentu-tentu dibayarkan yang tentu-tentu itu yang RTM Klik. Kan ini jangan habis kita ingau untuk hiburan kami secara percuma nganya nyamuk. Menggali kalau nganya akan membeli iklan di RTM, itu barulah ada pista usinnya sedikit. Tapi itu apa-apa, boleh berhubung dengan bahagian pemasaran Labuan FM. Baiklah, Labuan FM, suara bersiaran anda. Perkongsian selepas ini itu berkenaan dengan perkongsian rampaian kita ni yang telah disediakan oleh penerbit kita ni, oleh si Corina. Iaitu berkenaan dengan seharian ni, iaitu berkenaan elak bibir kering. Jadi cara terbaik untuk mengelakkan bibir keringan ni adalah dengan menjaga hidrasi badan, ataupun supaya badan kita ni jangan kurang air nyerangan, iaitu untuk memastikan kelembapan luar bibir kita ni itu secara konsisten. Jadi bibiran ni mempunyai kelenjar yang mengekalkan kelembapan luar bibiran ni secara konsisten. Jadi bibir kita ni mempunyai kelenjar minyak yang tersendiri. Namun ianya menjadikan sangat mudah kering dan juga merekah apabila tidak dijaga. Jadi kan kukongsikan sama bis kita semua, perpendengar Labuan FM, suara pesir anda, iaitu berkenaan dengan petua dan juga amalan yang tentu-tentu untuk mengelakkan ataupun memastikan bibir kita ni indah kering. Jadi tabiat yang perlu dielakkan iaitu jangan bis kita ni memastikan bahawa bibir kita ni sentiasa kering sebab ada enzim asid yang mempercepatkan proses penguapan dan membuatkan bibir kita ni menjadi lebih kering. Kemudian pastikan amalan meminum banyak minuman itu adalah cukup-cukup baik dan juga cukup-cukup mencukupi untuk kita ini mendapatkan air ataupun kandungan air yang cukup-cukup baik sebenarnya. Iaitu dengan mengamalkan minum air secukupnya, pastikan dehidrasi inilah antara punca bibir kita ini yang merekah. Iaitu dengan memastikan air putih itu cukup untuk kita ni setiap hari, dan juga pengambilan kopi ataupun teh yang berlebihan dapat mengurangkan kadar air di dalam badan. Jadi sebab itulah kalau boleh lebih-lebihkan minum air kosong lah, air sajuk lah kan nyadangan. Dan juga jangan lupa untuk ambil makanan yang bernutrisi. Pastikan diet kita ni itu cukup dengan vitamin, zat besi, zinc dan juga kesihatan kulit bibir. Kemudian juga bis kita boleh amalkan penggunaan pelembap bibir ataupunnya dengan kita ni melagau lip balm, iaitu sapukan produk yang mengandungi petroleum jelly, beeswax ataupun shea butter untuk mengunci kelembapan. Pilih lip balm yang ada ber-SPF, iaitu melindungi bibir daripada sinaran matahari yang boleh mengeringkan kulit, dengan menggunakan pelembap komersial seperti yang disarankan oleh portal Paula Choice Malaysia. Jadi itulah nyadangan, sedikit sebanyak dapat membantu kita ni. Dan juga antara bahan-bahan alternatif yang lain, kalau yang mau menggunakan lip balm atau bis, kita boleh amalkan penggunaan minyak kelapa ataupun minyak badam. Okey, habis kita boleh titiskan sedikit arah bibir bis kita tu supayanya menjadi pelembap semula jadi yang kaya dengan antioksidan. Jadi bis kita itulah ya, sedikit sebanyak perkongsian sehari ini yang telah dikongsikan oleh penerbit kita ni, oleh Corina, berkenaan dengan amalan ataupun petua untuk mengelakkan bibir kita ni kering. Habis kita jangan ke mana-mana, berbalik lagi selepas ini. Layan dahulu lagu daripada Mawat yang bertajuk Dayang Bintang. Mengkali ada juga masyarakat, khususnya masyarakat Sarawak yang ada di wilayah Setor Labuanan ni pun dah sabar-sabar sebenarnya. Kan mulih kampung, kalau tadi kita ni dengarkan lagu daripada Dato' Francis Landong, mulih keamatan. Manakala bagi masyarakat Sarawak pula pun tidak sabar-sabar, khususnya bagi masyarakat yang menyambut sambutan Pesta Gawai. Jadi mungkin lagu ini sedikit sebanyak boleh merindui, atau apa orang kata, melepaskan rindulah dengan negeri yang dicintai. Jadi dengarkan lagu daripada Mawat yang bertajuk Dayang Bintang, segmen ini di Siok Badan. Berbalik lagi selepas ini.

0: maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Syukur kita dapat.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Bah, apa lagi? Dengarkan Tia ini deh. Siok bana.
4: Didi Siuk Banar berbalik lagi berangankan kerja aku si Awang Charlie pada waktu dan ketika ini ambil pukul 2.51 minit malam hari ya. Anda kerasan kan sudah satu jam yang pertama sudah kita ni selesai bagi segmen Didi Siuk Banar. Selepas ini ada satu jam lagi lagi berangankan kerja aku. Okey, untuk edisi sehari ini 29 Mei 2026 di penghujung bulan Mei. Anda kerasan sudah esok 30, lusa 31 sambutan Pesta Keamatan. Mengkali ada juga yang sudah mula hari ini. Jasad jangannya di opis ataupun di pejabat, tapi rohnya tu sudah mengkali mulai-mulai ke kampung kali sudah. Jadi apapun, aku doakan agar urusan bis kita semua dipermudahkan dan juga selamat pulang ke kampung halaman. Habis kita jangan ke mana-mana, balik lagi selepas ini ambil pukul 3 malam hari sekarang. Kita ni masuki jam yang kedua bagi segmen Edi Desiok Banar. Kita ni layan dahulu lagu daripada Ida Ezrin dan juga Dan Mancho. Lagu ni sangat-sangat tular ni ya, sekarang ni ya. Walaupun lagu ni bukannya lagu dalam bahasa diri, tapi kita ni sama-sama mengenali erti bahasa orang lain juga. Yang lagu ni aku bawakan daripada negeri Kelantan. Ini dia Adik Saya Abe Sore Deh.

Kumatoy sa nan rakyat Sabah. Kopihondot sa daudoga amatan dito, kanotoko ta mga ikoringoligan itanon-alon. Magipapantang idpialatan tinaroom, rayohon pisoyan ko basanan, miampay lisi om pisampuruan. Sundong po ito magisusoy etnik om bahasa, kita tetap satu keluarga. Raikan la pesta ini dengan penuh sukacita. Namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesederhanaan bersama keluarga dan sahabat handai. Sekian, terima kasih dan jangan lupa mendengar Labuan FM

0: Kau jual telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau punya yang indah pada pedah. Tinggi darah pelang karang.
0: Eh, bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Eh, memberi beli ngati je kau ni eh. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan join data tu tantu eh karang Ani tuan ni.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Ih, kajap kau lah. Aku daftar masuk dulu
1: eh. Apa kan kau buat ni? Eh, cabutan bertuah apa je kau ikut tanikan?
0: Ya tak, macam dah aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebatang-batang ni. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Eh, apakan janya kan mesej satu arah mu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu, nombor telefon ku ane janya manang cabutan bertuah RM10,000.
1: Eh.
0: Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran. Nah,
1: kawah, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ni dari skema ni. Ah, 100% ku pasti percaya kecap kuan ni.
0: Dah jua deh. Tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngampulang tujunya. Arah laman web bank. Lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit ni nah.
1: Eh, ya tak kau nak anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Ya kan?
1: Laman web pun boleh dipasukkan kali ya.
0: Banar juga muat aku, Ming. Aku tu pun heran juga banarnya tadi. Yang ku bila masa kedai ku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangan ya, main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ah, ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga kau ingatkan aku, Ming. Mun indah, berkisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doa malaiku.
1: Eh, bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni bandarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Ih, au deh, beibun nganya bah.

0: 103 Paplantucho sa Malapang Pusbilan, Partuluhan 4 MHz.
1: Siupanan!
2: Ka? Apa bermaksud sebenar keamatan?
3: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
4: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang di

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Kenapa-napa dia berubah stesen dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dia ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan

Labuan, Momasan Ketabian Tadautagaya Doka Amatan Kumatoin Sanan Rakyat Sabah. Kopi hendak tadau doga amatan diti kan toko ta mangai koring oligan ita donalun mogi papantang it pialatan tinaru om rayahon pisoyan ko basanan miampai lisi om pisampuruan sundung potu mogi sesuai etnik om bahasa kita tetap satu keluarga. Raikanlah pesta ini dengan penuh sukacita namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesederhanaan bersama keluarga dan sahabat handai. Sekian, terima kasih dan jangan lupa mendengar Labuan FM.

Ini di Syuk Bandar berbalik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Syalia tadi lagu daripada Kak Husin yang bertajuk Aku Pun Mia Tu. Bah, habis kita, baiklah kita ni akan berehat seketika untuk memberi laluan terlebih dahulu kepada masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Pesawat Labuan dan juga kawasan sekitarnya. Bagi untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, hari ini bagi edisi 29 Mei 2026 hari 5 maksudnya waktu solat fardu asar sekarang adalah pada pukul 3.43 minit malam hari. Manakala maksudnya waktu solat fardu maghrib sekarang iaitu pada pukul 6.29 minit malam hari. Manakala maksudnya waktu solat fardu isyak untuk edisi harian ini pada pukul 7.44 minit malam. Baiklah, habis kita ni akan berehat seketika untuk memberi laluan terlebih dahulu kepada maksudnya waktu solat fardu asar. Dan kini aku ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan segmen ini di Syuk Bandar akan berbalik lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, kita ni layankan dahulu lagu daripada Triswakah yang bertajuk Fatwa Orang Tua. Hanya Labuan FM, suara pesisir anda. Balik lagi selepas ini.

0: Kian kau takut kukut tumi?
1: Ani tabah, gatal. Bakas kena gigit angit, cik. Cak kau lihat ni, abis babanti.
0: Awah, mudah-mudahan tak angit biasa mi. Tahu tak kangen itu? Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis lakas pulang jadi wasa ni mi. Dari 10 hari jadi 5 hari nganya.
1: Au palis-palis cik. Tapi ban aja ujang butuh ah cik. Angit edis ani ukan dapat dipamainnya. Ya aktif sebalas sambat. Semula subuh datang ke pukul 9. Lepas itu, kia-kia sejam lagi ke magaib datang ke pukul 8 malam tua.
0: Sabuting lagi, jangan lupa mi, Edis ani jo iski ni jilama yang makai baju hitam yang patang-patang kalanya. Aduh tah, amun dapat pakai baju kala yang tang dapat jua mangilak Edis iski kan gigit kita.
1: Nada ubat atau vaksin ya, cik. Baik lagi kita menagah dari mengobati. Kita tagah dari angit Edis ani membiak, cik. Semua bakas yang ada menakung aing, buang baik-baik. Amun adakah ditahu, tutup apat-apat sama tahu bahan pembunuh cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
0: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga, dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, standby penyambu acun angit. Bau tienda bangit.
2: Nada Edis, nada denggi.
3: Bah, now, may tanah akan ididin. Siok bana, libret.

0: Jo, kau lihat dulu suplemen yang aku beli ni.
1: Mana? Kan sudah nyangkut. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ni.
0: Benar, Ba.
1: Oh, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik jo indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nanda takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Buangkan dia suplemen itu Nanda aku berani membalik lepas ini.
1: Nah, mun kita akan sadar lepas ini, sadar tah. Jaga kesehatan nato bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ani. Merati kita bujija.
0: Aduh deh, cukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah ku ke hospital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan buri pulangku.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kemuliaan wanita pada memartabatkan Islam. Daripada Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Jibril telah mendatangi Nabi dan kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah Khadijah, akan datang kepadamu dengan membawa wadah berisi makanan dan minuman. Jika dia datang menemuimu, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya dan dari aku, yakni Jibril. Kemudian berilah khabar gembira untuknya bahawa dia akan memiliki rumah di syurga yang diperbuat dari emas dan perak. Padanya tidak ada kebisingan dan kesusahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini secara umumnya menceritakan tentang kemuliaan Sayyidatina Khadijah yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam. Peranan Khadijah bukan sekadar menjadi pemangkin semangat juang Rasulullah untuk memartabatkan Islam, malah beliau turut sama membantu dari aspek ekonomi juga. Begitulah tingginya kemuliaan yang dikurniakan kepada Khadijah atas perih yang dilalui dalam memberikan sokongan moral dan fizikal ke atas Rasulullah. Segala perjuangan Khadijah dibalas oleh Allah dengan beliau dimuliakan oleh Allah melalui janjinya buat Khadijah yang akan memiliki sebuah istana atau rumah di syurga kelak. Menunjukkan bahawa Khadijah pasti akan ke syurga dan Allah menyampaikan salam buat dirinya. Kemuliaan ini tidak diperolehi melainkan seorang wanita itu seorang yang mulia, yang dimuliakan kerana memartabatkan dan memperjuangkan Islam. Oleh yang demikian, jadilah pejuang muslimah yang memperjuangkan kalimah Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, hari Jumaat adalah hari yang sangat istimewa dan penuh keberkatan. Justru umat Islam wajib merebut ganjaran pahala yang ada pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat sudah semestinya wajib bagi lelaki yang mukallaf, yakni yang baligh dan berakal, menunaikan solat fardu Jumaat bagi menggantikan solat zuhur. Hukum meninggalkan solat Jumaat adalah berdosa besar, dan jika ditinggalkan solat Jumaat tanpa sebab 3 kali berturut-turut, termasuk golongan orang-orang yang al-ghafilin, yakni orang-orang yang lalai dan tidak mengerti Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sedang pendengar sekalian, selain itu, Nabi Muhammad SAW membuat amalan utama pada hari Jumaat. Baginda menganjurkan kita supaya banyak berselawat pada malam dan juga pada hari Jumaat, kerana Allah akan memberi rahmat kepada mereka yang suka berselawat. Baginda juga menganjurkan kepada para sahabat untuk sentiasa membaca surah Al-Kahfi bagi mendapat cahaya dan pelindungan daripada fitnah Dajjal. Amalan lain yang digalakkan ialah membaca ayat suci Al-Quran, memperbanyakkan bersedekah, memperbanyakkan berdoa, datang awal ke masjid pada hari Jumaat, berzikir dan juga banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sedang pendengar sekalian, terdapat masuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i mengenai waktu yang mustajab untuk membaca doa pada hari Jumaat. Sabdaan Nabi SAW yang bermaksud hari Jumaat mempunyai 12 jam. Padanya terdapat satu waktu yang mana tidak ada seorang hamba yang meminta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan memberikan apa yang dimintanya itu kepadanya. Maka carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Selain itu, terdapat waktu lain yang mustajab untuk kita berdoa, seperti ketika imam menaiki mimbar dan juga di antara 2 khutbah. Kesimpulannya, hari Jumaat adalah hari yang sangat-sangat mulia, dan ia juga mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan berbanding dengan hari-hari yang lain. Untuk itu, sebagai Muslim dan Muslimah, perlulah sentiasa jadikan hari Jumaat ini sebagai hari keutamaan. Semoga kita semua istiqamah untuk beramalan kebaikan pada hari Jumaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Ini di Siuk Banar, balik lagi berdengarkan kiri aku si Awang Chali. Habis kita nak kerasan sudah hampir 2 jam sudah kita ni bersiaran dalam segmen ini di Siuk Banar. Jadi di kesempatan ini, kedai aku ingin mengundurkan diri, minta ampun dan mohon maaf seandainya terdapat kekurangan sepanjang kedai aku mengendalikan segmen IDD Siuk Banar sehari ini. Aku doakan agar urusan bis kita semua dipermudahkan. Dan sedikit peringatan untuk yang mengkali sudah memulakan perancangannya ingin pulang ke kampung halaman, bisa-bisa ingatnya bo, okey, pelan-pelan sejak draft patuh, jangan laju-lajunya dengan. Jadi sekian itu saja di kesempatan ini juga ingin ku ucapkan selamat menyambut pesta keamatan kepada masyarakat yang menyambutnya dan juga selamat menyambut pesta gawai bagi masyarakat Sarawak yang juga turut menyambutnya. Dan juga cuti tani itu kan sambung tu sampai ke cuti Hari Keputeraan Agung dan juga sehinggalah ke sambutan Hari Wesak pada minggu hadapan. Jadi selamat bercuti, berhati-hati, kutinggalkan bis kita dengan lagu daripada Allahyarham Sudirman, ini dia Balik Kampung, lagu yang cukup-cukup bersemangat. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labuan FM, suara pesisir anda. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab. Bersama saya DJ Alif yang akan menemani anda dalam perkongsian yang penuh bermanfaat pada hari ini dengan tema kita yang cukup menarik dan juga cukup dekat dengan kehidupan masyarakat yang telah berumah tangga serta institusi keluarga, iaitu beri isteri upah, lahirkan anak. Dan untuk membincangkan topik ini dengan lebih jelas dan juga lebih orang kata secara ilmiah, hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Al-Fadilah Ustazah Nur Hidayah binti Khairul Anwar. Assalamualaikum Ustazah. Apa khabar? Sehat?
1: Waalaikumsalam DJ Alif. Sehat. DJ sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Dan terima kasih Ustazah kerana sudi untuk bersama kami di Konti Labuan FM pada hari ini.
1: Terima kasih jemput saya juga.
0: Okey, baiklah. Okey Ustazah, kalau kita bercakaplah kan tentang tajuk kita tu, jadi macam contohlah kan, apabila kita bercakap tentang rumah tangga dan juga zuriat inilah kan, dan sememangnya banyak perkara yang sering menjadi persoalan dalam masyarakat. Ada yang bertanya tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, dan ada juga yang mencari amalan untuk memperoleh zuriat, dan tidak kurang juga ada yang tertanya-tanya tentang penghargaan seorang suami terhadap pengorbanan isterinya ketika melahirkan anak. Dan semua ini sebenarnya dia berkait rapat dengan kasih sayang, tanggungjawab dan juga sunnatullah dalam kehidupan manusia. Jadi Ustazah, untuk soalan kita yang pertama untuk pada hari ini ialah, mungkin Ustazah boleh terangkan sedikit apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sunnatullah, dan mungkin Ustazah juga boleh kongsikan contoh-contoh sunnatullah ni dalam kehidupan kita.
1: Baik, terima kasih DJ Alif dan seluruh pendengar Labuan FM yang mendengarkan Labuan FM suara pesisir anda pada hari ini, pada petang ini. Semoga semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Saya ambil satu perkataan ataupun satu terminologi, iaitu proses embryologi.
0: Embryologi.
1: Betul dia.
0: Okay.
1: Hari ini saya jadi ahli biologi sekejap. Boleh ya?
0: Boleh. InsyaAllah.
1: Okay. Proses embryologi atau proses perkembangan janin dalam alam rahim merupakan sunnatullah kauniyah. Baik, DJ tanya tadi, sunnatullah tu apa? Okay. Kalau mau bagi explanation yang mudah dengan Nurtizen, saya gunakan istilah sunnatullah ni operating system. Sunnatullah ni hukum dan pola tetap yang Allah cipta dalam mengatur ekosistem alam semesta dan kehidupan manusia. Sunnatullah ni berlaku sepanjang masa, tidak berubah dan menjadi asas keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sunnatullah atau contoh hukum tetap Allah ni ada banyak. Tapi saya bawakan petang ni yang berkaitan dengan tajuk kita, saya bawakan satu contoh, iaitu sebuah contoh yang terdapat dalam ilmu biologi, which is proses embryologi atau proses perkembangan janin dalam alam rahim. Sunnatullah tu apa? Secara ringkasnya, operating system Allah. Sunnatullah tu apa? Hukum tetap Allah. Contoh hukum tetap Allah ataupun contoh sunnatullah, proses perkembangan janin dalam alam rahim.
0: Okey, baiklah, terima kasih Ustazah atas penjelasannya tadi. Dan kalau kita hayatilah kan, sunnatullah ni dia sebenarnya menunjukkan kepada bahawa setiap perkara yang dalam kehidupan kita adalah berlaku dengan aturan dan juga hikmah yang Allah telah tetapkan. Betul kan Ustazah?
1: Tetap. Tetap tu
0: yang tepat. Yang tetap. Jadi tetap. Dia termasuklah soal jodoh, rezeki dan juga zuriat. Betul kan Ustazah? Okey. Dan kadang-kadang kan manusia di pada masa kini lah kan, mungkin terlalu cepat mempersoalkan kenapa aku diuji begini, sedangkan mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih baik pada waktu yang paling tepat kan. Ha, dan kita sebagai hamba kita diajarkan untuk terus berusaha, berdoa dan juga yakin bahawa setiap apa ni orang kata ketentuan Allah itu tidak pernah sia-sia kan. Okey, baiklah. Okey, kita akan berehat dulu seketika dan akan kembali selepas ini dengan persoalan yang seterusnya hanya dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab. Teruskan bersama kami di Lawan FM, suara pesisir Anda.

0: Keliru tentang hukum? Ada persoalan ibadah dalam kehidupan seharian? Anda tanya, Ustaz jawab. Kupasan isu agama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.
1: Baiklah, masih lagi bertemankan saya Alif dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Ustazah Nur Hidayah binti Khairul Anwar. Baiklah, pendengar Labuan FM, bila kita lihat kehidupan kita pada masa kini kan, ada beberapa perkara yang berubah mengikut masa. Tetapi ada juga ketetapan Allah yang tidak berubah sejak dahulu lagi. Dan kata kuncinya adalah tetap. Okay. Dan melalui sunnatullah ini, manusia boleh belajar tentang hikmah, kesabaran dan juga aturan berkenaan dengan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah, untuk soalan yang kedua kita pula pada hari ini ialah, mungkin Ustazah boleh ceritakan tentang apakah ciri-ciri sunnatullah yang perlu difahami oleh umat Islam.
2: Okey, saya tertarik dengan kata-kata DJ Alif tadi, perkataan tetap itu sendiri. So operating system Allah ni dia bersifat tetap. So ciri-ciri dia yang pertama adalah tetap. Yang kedua, adil. Yang ketiga, boleh dilihat. Okey, so saya hurai sedikit. Operating system ni ataupun hukum tetap yang Allah create ataupun cipta untuk kita manusia ni, yang pertamanya tetap dan tidak berubah. Hanya wanita yang mengandungkan dan melahirkan. Zia Ali pernah dengar lelaki mengandung?
1: Belum lagi. Luar biasa tu kalau ada.
2: Tapi yang penting kita mau cakap ni, ciri-ciri yang pertama adalah tetap. Tidak akan jumpa lelaki melahirkan.
1: Betul.
2: Yang kedua, adil. Konsisten. Okay, wanita ni Allah ciptakan, operating system, ekosistem ni Allah ciptakan kaya dengan emosi. Sedangkan lelaki kaya dengan energi. Bayangkan lelaki kaya dengan emosi apabila terlibat dengan peperangan. Maafkanlah kami orang jahat, maafkanlah kami. Okeylah, aku maafkan kau lah. Dia jadi tidak adil di situ. Betul. Okay, so sunnatullah ni yang pertama tetap, hanya perempuan yang melahirkan. Yang kedua, contohnya dari segi emosi, perempuan yang kaya emosi berbanding lelaki. Dan yang ketiga, boleh dilihat. Saya ambil contoh benda yang boleh dilihat. Saya seperti mana di awal pertemuan kita tadi, saya sentuh tentang proses perkembangan janin dalam alam rahim. So apabila seorang ibu mengandung, kita ada screening bulanan, kita ada ultrasound scan. Apa yang kita nampak time screening? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma ja'alnahu nutfatan. Proses awal pembentukan janin adalah fertilization ataupun persenyawaan antara sperm dan ovum yang membentuk zygote. Okey, fi qararin makin. Tak lama lepas tu, proses ni dinamakan sebagai implantation dan blastocyst stage. Proses ni, zygote melekat pada dinding rahim dan membentuk blastocyst. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Proses ni dinamakan sebagai gastrulation dan somite stage. Pembentukan ectoderm, mesoderm, endoderm, yang mana ketiga-tiga lapisan ni nanti akan membentuk menjadi asas organ ataupun dikenali dalam ayat Quran tadi, 'alaqatan. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan, ataupun dikenali sebagai proses early organogenesis. Pada masa ini, organ asas mula terbentuk. Kita ada tulang lembut. Okay, dan bila kita buat screening test, kita akan nampak degupan jantung janin seawal minggu ke-6. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا, ataupun proses myogenesis. Pada waktu ini, otot dan jaringan mula menutupi tulang lembut tadi. Okay, dan ayat Quran yang seterusnya, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Masa ni dinamakan sebagai proses fetal stage ataupun dan ensoulment. Masa ni janin berkembang lengkap, roh ditiup menurut hadis sekitar usia kandungan 120 hari. So daripada nutfah kepada alaqah kepada mudghah kepada 'idham, Seterusnya aldom itu sendiri diselaputi oleh lahm. So kalau proses biologinya ataupun proses embryologinya tadi tu, istilah-istilah yang kita apa ni kan, daripada pembentukan sel kepada zygote, kepada kepada fetus dan sebagainya seumpamanya lah. Saya bukan ahli biologi, tapi itulah yang termaktub dalam buku.
1: Okay. Jadi kalau kita faham di sini, itulah yang dimaksudkan dengan bersifat tetap dan tidak berubah-ubah di situ ya Ustazah.
2: Dan boleh dilihat. Dia akan mula dengan zygote kepada fetus, penutupnya fetus janin. Dia tidak akan tiba-tiba hari ini pembentukan, tiba-tiba besok melahirkan. Sunnatullah ataupun operating system Allah ataupun hukum tetap Allah adalah proses ni akan berjalan mengikut step by step turutannya. Dia takkan lompat-lompat. Betul.
1: Dan jadi di sini kita boleh fahamilah kan yang macam mana yang mana sunatullah ni itu dia ialah bersifat tetap, adil dan juga boleh dilihat. Jadi apa saja yang berlaku dalam kehidupan manusia pada hari ini sebenarnya ada sebab dan ada pengajarannya tersendiri. Dalam rumah tangga sendiri pun kan, misalnya kan, kasih sayang tidak datang dengan sendiri tanpa dengan pengorbanan. Begitu juga dengan soal untuk mendapatkan zuriat, ada yang cepat dikurniakan anak dan ada juga yang diuji dengan menunggu selama bertahun-tahun kan. Jadi namun semua itu berlaku dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okay, tapi kan Ustazah, bila kita bercakap lah kan pasal zuriat ni kan, sememangnya ramai pasangan yang berharap untuk dikurniakan cahaya mata.
2: Amin. Kan? Dekat Jumaat ni mudah-mudahan
1: amin. Betul. Kan, bahkan ada yang sanggup berikhtiar dalam pelbagai cara demi memperoleh zuriat yang soleh dan juga solehah.
2: Amin.
1: Jadi Ustazah, untuk soalan kita yang ketiga ni kan Ustazah, mungkin Ustazah boleh apa ni orang kata kongsikan antara apakah amalan-amalan yang boleh diamalkan bagi pasangan yang mengharapkan zuriat ataupun agar zuriat itu lekat.
2: Amin, mudah-mudahan. Okey, saya bukanlah doktor DJ dan saya juga bukan seorang DJ. Saya hanyalah manusia biasa.
1: Kita berkongsi
2: yang
1: ilmu.
2: Yang boleh berkongsi apa yang saya pernah baca.
1: Betul.
2: Saya tak akan sentuhlah apa yang sepatutnya disentuh oleh seorang doktor ataupun pegawai kesihatan kan, yang mereka lebih arif dari sudut pemakanan, kesihatan, berhenti tak berhenti merokoknya, kawal berat badannya, itu saya tak sentuhlah. Cumanya saya petang ni saya akan kongsikan dari sudut amalan rohani DJ. Okay? So amalan rohani untuk lekat zuriat ni ada banyak. Okay. Petang ni saya mau kongsikan cerita Nabi Zakaria sahaja. Nabi Zakaria ni adalah Nabi yang menjaga ataupun mengasuh Sayyidatina Maryam alaihissalam. Jadi kisah Nabi Zakaria ni tercatat kemas dalam surah Maryam. So Nabi Zakaria ni bila dia tengok Sayyidatina Maryam alaihissalam ni, macam ya Allah, subhanallah, perangai dia bagusnya, ibadah dia bagusnya, aku pun mau anak macam ni juga gitu kan. Tapi yalah, bak kata DJ tadi, tidak semestinya orang kahwin terus dapat anak. Ada yang diuji dengan TTC dalam tempoh yang lama, ada yang diuji dengan ada yang cepat dapat anak, tapi diuji dengan kewangan pula. Lain orang, lain aturannya ataupun ceritanya masing-masing. Jadi Nabi Zakaria ni selalu berdoa, Rabbi la tazarni fardan

0: ayat 89, doa, doa, doa, doa. Istimewanya Nabi Zakaria ni walaupun dia sudah berusia, dia masih lagi berdoa, berdoa, berdoa, berdoa. Jadi kan kita tidak hairan bila kita jumpa dalam kawan-kawan kita ni usia sudah lewatlah sepatutnya, tapi tiba-tiba Allah bagi anugerah yang tidak disangka-sangka. Sebab apa? Sebab dia percaya, kepercayaan dia terhadap Allah tu sangat-sangat tinggi. Jadi Nabi Zakaria ni berdoa tidak berhenti, tiada hentinya. Sampailah satu hari malaikat datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami mau bagi kau berita gembira ni. Kau akan dapat anak dan anak tu akan dinamakan sebagai nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Sebelum ni tak ada seorang pun yang pernah ada nama ni. Nama Yahya ni first time. Kau punya anaklah ni nama orang pertama. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati 'aqira. Serius ba? Serius ba aku dapat anak? Biniku menopause sudah. Biniku mandul sudah. Wa qad balawtu min al-kibari 'itiyya. Aku pun tua sudah ni, mandul sudah ni. Qala kadzalika rabbuka huwa 'alayya hayyin. Janganlah hairan. Jangan rasa betul bah, betul bah, janganlah ada perasaan tu. Kalau Allah mau bagi, Allah memang akan bagi. Okey. Qala rabbij'al li ayah. Bilang Nabi Zakaria, bagilah aku tanda. Betul bah aku ni akan dapat anak. Bagilah tanda. Ayah tu maksudnya dalil, bukti, tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tandanya kau tidak akan dapat bercakap selama 3 malam, begitu lebih kurang. Sedangkan dalam masa tu Nabi Zakaria sihat. Tiba-tiba
1: suara dia hilang.
0: Tiada suara. Gitu kan. Jadi okey, tak lama kemudian ayat seterusnya fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim asbihu bukratan wa ashiya. Okey, so Nabi Zakaria setiap hari dia akan memberi peringatan kepada kaumnya supaya beribadah dan seumpamanya lah, supaya ingat Allah, bertasbih siang dan malam. Tapi bila dia keluar, selepas dia dapat wahyu tu, dia keluar, dia mau remind dia punya kaum, tapi tak dapat bagi itulah, tak dapat bercakap lah. Jadi dia bagi isyarat supaya beribadah, supaya terus mengingati Allah. So alhamdulillah, selepas tu walaupun dalam keadaan dia sudah berusia, dalam keadaan isterinya sudah menopause juga, tetapi subhanallah, maha suci Allah, yang siapalah kita untuk menidakkan. Tidak akan sama sekali dapat menidakkan. So yang terjadi adalah lahirlah Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. So doanya tadi, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Kalau habis susah pun, Rabbi la tazarni fardan. Ulang dengan sepenuh pengharapan. Jangan putus berharap. Allah akan bagi, bukannya cepat, tapi Allah akan bagi pada waktu yang tepat.
1: Yes. Itu yang paling tepatnya kan. Jadi mungkin kepada pasangan-pasangan yang ada di luar sana, mungkin masih yang sekarang ini tengah mengharapkan dikurniakan zuriat, bolehlah mengamal doa Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Betul kan?
0: Betul.
1: Dan janganlah takut juga, kerana Allah itu maha berkehendak. Jika Allah kata jadi, maka jadilah. Sekiranya Allah memberikan, Allah itu maha pemberi rezeki juga. Kan? Jadi alhamdulillah, semoga perkongsian tadi apa ni dapatlah memberi manfaat kepada pendengar kita, khususnya buat pasangan yang sedang mencari cahaya mata pada ketika ini. Dan kadang-kadang bila kita diuji dengan lambat untuk mendapatkan zuriat ni, sebenarnya seseorang itu akan mudah rasa sedih dan juga tertekan kan. Tapi kita sebagai orang Islam, kita diajar supaya tidak untuk berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Selain daripada ikhtiar dan juga rawatan, hubungan dengan Allah itu juga sangat penting.

Macam contoh melalui doa. Jadi kita boleh amalkan doa-doa yang dibacakan oleh Nabi Zakaria. Selain itu juga solat, amalan harian dan juga ketenangan dalam rumah tangga. Itu terbaik. Okeylah, baik pendengar Lawan FM, selepas ini kita akan masuk pula ke persoalan yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan penghargaan seorang suami kepada istrinya selepas melahirkan anak. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab, hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: ye.
1: Agama adalah panduan hidup, namun masih ramai yang keliru dalam memahami hukum dan amalan seharian. Anda tanya, Ustaz jawab, hadir sebagai program Bual Bicara Keagamaan yang akan membincangkan pelbagai persoalan Islam secara teliti dan berlandaskan Al-Quran serta Sunnah. Bersama tetamu jemputan dalam kalangan para ilmuwan dan pakar agama yang akan mengupas isu agama dengan jelas, tepat dan mudah difahami untuk semua lapisan masyarakat. Dengarkan setiap hari Jumaat pukul 4 petang hanya di 8 FM, suara pesisir anda. Jadikan Anda Tanya Ustaz Jawab sebagai rujukan ilmu dan pedoman hidup anda.

0: Baiklah, kembali lagi kita dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab bersama dengan saya Alif dan juga Ustazah Nur Hidayah binti Khairul Anwar. Dan di sini kalau kita semua tahulah kan, yang mana proses mengandung ini dan juga melahirkan dia bukanlah sesuatu yang mudah. Kerana seorang ibu akan menanggung pelbagai perubahan fizikal dan juga emosi sepanjang tempoh kehamilan. Bahkan ada juga yang sanggup berkorban nyawa demi melahirkan seorang anak. Jadi disebabkan besarnya pengorbanan itu, ada juga yang tertanya-tanya tentang soal penghargaan daripada suami kepada isteri selepas melahirkan. Jadi Ustazah, untuk soalan yang terakhir kita pada hari ini, mungkin Ustazah boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum isteri meminta upah ataupun hadiah kerana melahirkan anak, dan adakah wajib bagi seorang suami untuk memberikan upah kepada isterinya? Silakan Ustazah.
1: Terima kasih DJ Alif. So lately ni kita disajikanlah dengan feeds ataupun berita-berita push presents dalam media sosial. Betul. So push present ni apa DJ? A push present is a gift given to a mother or father by their partner, family or friends to celebrate the birth of a child. The term comes from the idea of pushing during childbirth, though it applies regardless of delivery method. Pull, tarik pintu. Pull, push. Di pintu ada pull, push. Okay? So, push, tolak. So, terma push presents ni popular kerana dikatakan seorang wanita ni ataupun seorang ibu menolak keluar anak dari dalam rahimnya. So, bagi menghargai pengorbanan ibu ni tadi, ahli keluarga akan beri hadiah yang katanya, kononnya, okay, boleh menyebabkan si ibu lupa kepayahan yang ditanggung 9 bulan tadi dan sakit melahirkan tu. Okay? Lebih-lebih lagi, the first trimester, okay, jerih perih proses melahirkan anak tu sendiri. Baik, DJ dan seluruh pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Secara umumnya, seorang suami tidak wajib memberi upah atau bayaran kepada isteri kerana telah selamat melahirkan anak. Lega DJ? Lega.
0: Ada lega sikit.
1: Ada sikit. Ada lega sikit. Okey. Baik, anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan anak seterusnya. Baik kelahiran normal, baik kelahiran caesar. Tugas melahirkan anak ni package, all in. Termasuk dalam tanggungjawab seorang isteri dan juga merupakan amanah seorang ibu dalam hubungan berkeluarga. Namun, walaupun syarat-syarat tidak mewajibkan, tidak salah untuk seorang suami menyediakan push present ini. Kita bagi dulu baru kita tarik. Kenapa? Sebabnya menghargai isteri yang bertarung nyawa melahirkan zuriat ini adalah merupakan amalan yang sangat mulia. Cumanya definisi push present bagi setiap individu ini definitely berbeza. Push present tidak hadir dalam bentuk wang, kebendaan, harta semata-mata. Perkara pertama yang perlu dikenal pasti oleh seorang individu yang berhadapan dengan wanita yang bakal melahirkan adalah kenali love language dia. Love language DJ. Teori love language ni sangat popular dalam counseling, perhubungan dan kajian komunikasi. Teori ini masyhur dalam kalangan psikologis. Benda ni sudah lama wujudnya DJ, bukan benda baru. Cumanya dia dipatenkan semula, dinaikkan semula oleh Dr. Gary Chapman pada tahun 1992. Okay, sementara saya cuba untuk menterjemahkan push present ni dalam 5 bentuk bahasa psikologi. Yang pertama, words of affirmation, pujian. Yang kedua, quality time, waktu berkualiti. Yang ketiga, receiving gifts, penerimaan hadiah. Yang keempat, acts of service, tindakan pelayanan. Dan yang kelima, physical touch. Dia saya huraikan sedikit, push present ataupun upah melahirkan anak mengikut 5 bahasa. Bahasa yang pertama, pujian. Selepas melahirkan, ibu ada 1001 macam perasaan. Lebih-lebih lagi first time mother. Jadi selepas melahirkan, ibu rasa lelahnya terbayar hanya dengan kata-kata apresiasi. Ya Allah, kuatnya kau. Baru bersalin tadi. Boleh pergi tanda sendiri sudah. Wow. So push present ibu yang pertama ni berbentuk pujian atau dorongan. Sementara yang kedua, ibu jenis yang memerlukan quality time. hadiah dia, push present dia, hadiah ataupun upahnya adalah dengan menumpukan sepenuh perhatian dan sentiasa berada dengan diam. Push present yang kedua ni sesuai dalam kalangan ibu-ibu yang introvert. Tolong jangan puji ibu introvert secara berlebihan. Push present terbaik untuk ibu introvert adalah perhatian penuh tanpa sebarang bentuk gangguan saat menghabiskan masa bersama. Jangan berlebihan dalam menghulurkan bantuan atau pertolongan. Ibu rasa semak. Ya Allah, cantiknya baby car seat. Cantiknya beli di mana? Berapa harga? Jangan berlebihan dalam memuji. Ibu seraput.
0: Mungkin dia akan rasa rimas kali.
1: Rimas, ya. Sebab dia punya love language adalah quality time. So, ingat, push present terbaik untuk ibu jenis ni adalah presentasi. Hadir, wujud, ada, all the time. Baik semasa ibu tidur, apatah lagi semasa ibu jaga. Tak payah buat apa-apa. Tak payah puji-puji. Tak payah tolong-tolong. Dia serabut kalau kita puji-puji, tolong-tolong. Ibu happy. Hanya lelah dia melahirkan terbayar hanya dengan kita ada dengan dia. Terbayar sudah. Okey, yang ketiga. Okey, yang ini yang tadi tu. Yang bahaya sikit. Dia tidak bahaya banyak. Dia sikit je. Okey. Receiving gifts. Ingat ya, ibu bukan materialistik. Tapi push present untuk ibu kategori ketiga ni adalah dengan pemberian. Ada orang mudah bersalin, contraction dalam tempoh yang singkat. Ada orang contraction yang sangat lama dan sangat sakit, DJ. So ibu yang dapat push present dalam bentuk emas ni menilai kasih sayang dengan effort dari balik sebuah pemberian. Baik besarkah pemberian tu, baik kecilkah pemberian tu, buat ibu lupa sakitnya melahirkan. Ingat, ingat sekali lagi, ibu bukan materialistik. Hanya sahaja ibu menilai kasih sayang dengan effort pemberian. Okay, walau dia dari keluarga sederhana sekalipun. Sebab seorang ibu ni, dia tahu kemampuan suami dia. Okay, ibu sederhana tidak memerlukan emas, ketupat, lipan, apa lagi nama-nama istilah emas tu
0: banyak
1: ya.
0: Namanya.
1: Banyak kan? Dia dapat sekeping je wang dalam sampul hari raya eco shop ataupun dalam sampul hari raya DIY tu, ibu rasa cukup sudah. Sebab dia nilai effort melalui gifts. Bayangkan, partner kita hold duit rokok semata-mata mau bagi duit yang dia tidak guna untuk merokok tu kepada pasangan dia sebagai push present. Menyala bosku.
0: Mesti isteri dia gembira kan.
1: Ya, walaupun sekeping, tapi dia tahu suami dia hold rokok berapa lama tu. So dia akan sangat menghargai. So tiga sudah, love language dia. Yang keempat, acts of service. Okay, ibu rasa disayangi dan dihargai bila partner atau ahli keluarga bantu setiap hari. Okay, bantu ibu sediakan makanan pantang, bantu ibu mandikan newborn, apa juga jenis bantuan, sangat-sangat dihargai. Ibu kategori ni, dia tidak cukup hanya sekadar kategori satu, words of affirmation, kata-kata pujian. Ibu kategori empat ni, dia tidak suka tin kosong. Okay, walk your talk. Tin kosong kalau jatuh, ting ting ting kosong. Dia pandai cakap, tapi dia tidak pandai melaksanakan. So perlunya kita tahu love language partner kita. So ibu kategori ni juga, kalaulah seorang ayah bagi gold bar 1 kilo, masa discharge tu, nah, berkulit sudah. Kalau lakinya tanya, mana sudah gold bar 1 kilo tu, dia pun terpusing-pusing. Dia pun tak tahu dia di mana tu barang. Sebabnya dia punya love language ataupun dia punya push present adalah dengan acts of service. Dia lebih tertarik bila tengok pasangan dia begitu berhati-hati menggendong bayi kecil mereka. Dan yang terakhir adalah physical touch. Push present dalam bentuk physical touch. Upah melahirkan dalam bentuk physical touch. Push present ibu kategori 5 ini diterjemah melalui sentuhan fizikal. Perhatikan perkara-perkara yang ayah rasakan kecil. Macam benda tu macam remeh lah. Tapi sebenarnya itulah hadiah terbesar ataupun upah terbesar melahirkan. Ketika ibu baring, ibu sukar duduk. Support ibu duduk. Ketika ibu duduk, sukar dia mau berdiri. Pegang ibu sampai dia boleh berdiri. Dan ketika ibu sudah berdiri, dia tidak boleh jalan. Pimpin ibu berjalan. Every single physical touch truly matters. Kita recall balik step pertama, kenal pasti love language ibu. Once kita tahu love language ibu, mudah dan sangat membantu kita untuk beri isteri upah melahirkan anak dalam bentuk apa sekalipun. Dan bagaimana kita bijak menterjemah push present tu sendiri. Ingat, love language setiap ibu adalah tidak sama. Ianya kembali kepada kebijaksanaan seorang ayah untuk membaca setiap rentak dan setiap gerak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab.
0: Okay, jadi di sini kita dapat nampak lah kan, sebenarnya bila kita bercakap tentang upah melahirkan anak ni, dia tidaklah orang kata upah, oh duit, oh betul, emas. Tidak, dia sebenarnya apa yang lebih penting ialah orang kata macam nilai penghargaan dan juga kasih sayang dalam rumah tangga itu sendiri kan. Yang paling penting adalah si seorang suami tu kena sentiasa ada di sisi isteri yang baru lepas melahirkan. Kerana si isteri kita ni juga dia banyak memerlukan bantuan dari segi support emosional. Itu juga merupakan orang bilang salah satu pertolongan yang dan boleh dikatakan sebagai love language juga kan, Ustazah?
1: Betul.
0: Walaupun mungkin tidak memberi upah tertentu kan, tapi namun menghargai pengorbanan isteri itu adalah sangat-sangat dituntut. Macam yang Ustazah cakapkan tadi. Dia tidak wajib, tapi orang bilang dia satu orang bilang amalan yang orang
1: mulia.
0: Bilang amalan mulia. Betul kan? Jadi sebab kerana seorang ibu ni dia bukan je menanggung kesakitan ketika melahirkan, tetapi juga dia akan juga berkorban tenaga, masa dan juga emosi dalam membesarkan anak-anak. Dan kadang-kadang penghargaan yang paling bermakna itu bukan sekadar hadiah ataupun wang ringgit, tetapi sebenarnya perhatian, layanan yang baik dan juga sikap yang saling bantu-membantu dalam rumah tangga. Kan Ustazah?
1: Ya. Macam mana pengalaman DJ?
0: Belum. Kita tanya mendengar cerita beliau-beliau.
1: Okey.
0: Begitulah kali kan. Okay Ustazah, nampaknya masa pun macam agak-agak mencemburui kita punya anu hari ini perkongsian. Dan apapun alhamdulillah kita sudah selesai sudah kita punya perkongsian pada hari ini dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab. Terima kasih banyak kepada Ustazah Nur Hidayah binti Khairul Anwar atas perkongsian sebentar tadi, yang mana perkongsian itu dapat memberikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat lah kepada mereka yang telah bergelar suami dan isteri pada ketika ini. Dan terima kasih juga kepada pendengar Labuan FM yang terus setia bersama kami. InsyaAllah Ustazah, jika ada rezeki, ada masa, kita akan berjumpa di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan cerita yang berbeza tapi dengan matlamat yang sama, iaitu menyampaikan ilmu kepada seluruh pendengar Labuan FM. Okay, baiklah, jangan tukar frekuensi anda kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM, dan teruskan kesetiaan anda dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Biadab betul lah. Siapalah punya kerja buang sampah merata-rata macam ni depan rumah orang?
1: Astaghfirullahalazim. Kenapa bersepah sampah ni, Syafiq?
0: Ha, itulah aku geram ni. Entah siapa punya kerja lah main suka hati je buang sampah merata-rata.
1: Tong sampah punya besar ditabungnya juga atas lantai ni.
0: Ha,
1: ish. Tak ada civic langsung. Dah tu, depan rumah kita pula tu yang kena.
0: Inilah antara contoh orang yang tak peka dan tak hormat kediaman orang lain.
1: Ha.
0: Nak tumpang tong sampah orang pun, agak-agak lah kan?
1: Ha. Tak pasal-pasal kita jugalah yang kena bersihkan. Aduh lah. Dah lah, jom kita kemas, Syafiq. Ha. Nak marah pun tak guna. Kita tak tahu siapa yang buat.
0: Kau tunggu eh, kau tunggu. Aku letak CCTV depan rumah ni nanti. Ha, siaplah kau.
1: Ha.
2: Ish, belajarlah menghormati kediaman orang lain dan amalkan kebersihan walau di mana jua anda berada. Menjaga kebersihan adalah tanggungjawab bersama. Pesanan ini daripada Labuan FM.

0: dalam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: I won't lie. Hiburan berinformasi. Labuan FM.

Tepat 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Wartawan Binteng Pertahan Integriti Maklumat Tangkis Fitnah. JPWPL, JPN Sabah dan PRM berkukuh kerjasama tangani isu di

0: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. Hashtag kita, jaga kita.
1: Here's to the ones that we got.
2: Syafiq, aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
3: Ha, apa dia Zari?
2: Macam ni sebenarnya.
3: Tapi sebelum tu, ni aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
2: Apa dia?
3: Ha, bos aku ada bagi tahu hari tu. Ha. Kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ada harapanlah aku naik pangkat.
2: Oh, iya ke? Ni yeah. Syafiq,
3: ni lepas tu kan Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Ha, aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapat lah aku naik pangkat.
2: Syafiq, macam ni.
3: Lagi satu, Zahari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan? Bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru. Pergi melancong ke kan? Zahari, kau dengar tak ni?
2: Sudahlah.
3: Zahari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
2: Malaslah nak layan
3: Zahari.
2: Kau.
4: Ish, ada juga orang macam ni kan? Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawa, sudah. Pesanan ini daripada Labuan FM.
5: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.5.

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Kita teruskan pula dengan perkembangan bola sepak dunia, yang mana pada ketika ini FIFA kini telah membuka pusingan baharu bagi jualan tiket untuk Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko. Menurut FIFA, tiket kali ini ditawarkan menerusi kaedah siapa cepat dia dapat melalui saluran rasmi mereka. Dan jualan tiket itu juga akan dibuat secara berperingkat sehingga perlawanan akhir pada 19 Julai nanti. Presiden FIFA iaitu Gianni Infantino memaklumkan yang mana lebih 5 juta tiket telah terjual daripada kira-kira 7 juta tiket yang dijangkakan ditawarkan sepanjang kejohanan berlangsung. Dan untuk makluman anda juga, yang mana Piala Dunia 2026 bakal menjadi edisi yang terbesar dalam sejarah kerana dengan penyertaan 48 pasukan serta melibatkan 104 perlawanan. Dalam pada masa yang sama juga, sambutan luar biasa terhadap jualan tiket itu terus mencetuskan yang mana pelbagai kritikan khususnya yang berkaitan dengan harga tiket yang dianggap terlalu mahal oleh sebahagian penyokong. Dan untuk pengetahuan anda juga, terdapat juga pihak berkuasa di beberapa negeri Amerika Syarikat yang juga telah dilaporkan menjalankan siasatan terhadap amalan penjualan tiket FIFA. Namun begitu, FIFA tetap mempertahankan harga tiket berkenaan dengan menyatakan ia ditentukan berdasarkan permintaan yang sangat tinggi serta keadaan pasaran semasa di Amerika Syarikat. Apapun, kejohanan terbesar dunia ini dijangka akan terus mendapat perhatian peminat bola sepak global menjelang sepak bola sepak mula tahun hadapan. Baik, itu dia untuk info sukan kali ini. Teruskan kesetiaan anda di Labuan FM kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita akan beralih pula dalam ruangan nurani yang pastinya akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan.

0: destinasi Anda. Apa jua Anda lakukan? Hiburan terbaik untuk Anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
2: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi bertemankan saya dalam ruangan Nurani. Dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih kepada frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja maupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan dengarkan kami pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Kini kita sudah melangkah dalam ruangan Nurani. Saatnya lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati dan menenangkan jiwa anda. Maka teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Wahai.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Nurani
1: Labuan FM.
2: Wadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang

Baiklah, kembali lagi dalam ruangan Nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah masuk ke waktu solat fardu maghrib bagi wilayah persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 28 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan waktunya adalah pukul 6.29 minit petang nanti. Maka marilah kita sama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini kami akan meneruskan siaran dengan mutiara hadis yang bertajuk Larangan Meniru Budaya Bertentangan Dengan Islam, diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk Kelebihan Hari Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Zahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Larangan meniru budaya bertentangan Islam. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya kamu akan mengikuti perjalanan dan kebiasaan orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kamu akan mengikutinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Baginda menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran bahawa akan wujud suatu zaman di mana orang Islam yang akan mengikuti jejak langkah dan kelakuan orang bukan Islam atau sebagai pak turut tanpa menyelidik terlebih dahulu sama ada ia bercanggah dengan agama atau sebaliknya. Punca seseorang menjadi pak turut adalah disebabkan iman yang lemah dan pengetahuan agama yang cetek. Setiap Muslim perlu sentiasa berhati-hati dan memiliki ilmu yang benar agar sentiasa berada di atas jalan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak sekali-kali terpengaruh dengan cara hidup orang bukan Islam. Muslim dilarang mengikuti perbuatan maksiat dan mungkar yang dilakukan oleh orang lain. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, hari Jumaat adalah hari yang sangat istimewa dan penuh keberkatan. Justru umat Islam wajib merebut ganjaran pahala yang ada pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat sudah semestinya wajib bagi lelaki yang mukallaf, yakni yang baligh dan berakal, menunaikan solat fardu Jumaat bagi menggantikan solat zuhur. Hukum meninggalkan solat Jumaat adalah berdosa besar, dan jika ditinggalkan solat Jumaat tanpa sebab 3 kali berturut-turut, termasuk golongan orang-orang yang al-ghafilin, yakni orang-orang yang lalai dan tidak mengerti Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sedang pendengar sekalian, selain itu Nabi Muhammad SAW membuat amalan utama pada hari Jumaat. Baginda menganjurkan kita supaya banyak berselawat pada malam dan juga pada hari Jumaat, kerana Allah akan memberi rahmat kepada mereka yang suka berselawat. Baginda juga menganjurkan kepada para sahabat untuk sentiasa membaca surah Al-Kahfi bagi mendapat cahaya dan perlindungan daripada fitnah dajjal. Amalan lain yang digalakkan ialah membaca ayat suci Al-Quran, memperbanyakkan bersedekah, memperbanyakkan berdoa, datang awal ke masjid pada hari Jumaat, berzikir dan juga banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sedang pendengar sekalian, terdapat masuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i mengenai waktu yang mustajab untuk membaca doa pada hari Jumaat. Sabdaan Nabi SAW yang bermaksud hari Jumaat mempunyai 12 jam. Padanya terdapat satu waktu yang mana tidak ada seorang hamba yang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan memberikan apa yang dimintanya itu kepadanya. Maka carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Selain itu, terdapat waktu lain yang mustajab untuk kita berdoa, seperti ketika imam menaiki mimbar dan juga di antara 2 khutbah. Kesimpulannya, hari Jumaat adalah hari yang sangat-sangat mulia, dan ia juga mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan berbanding dengan hari-hari yang lain. Untuk itu, sebagai Muslim dan Muslimah, perlulah sentiasa kejadikan hari Jumaat ini sebagai hari keutamaan. Semoga kita semua istiqamah untuk beramalan kebaikan pada hari Jumaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk mendengar walau di mana jua anda berada. Buat anda yang masih di jalan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga langkah perjalanan anda dilindungi rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan terima kasih juga kepada mereka yang berada di live Labuan FM pada ketika ini. Kita ada Kak Azira, kita ada Eric, kita ada Reha dan kita ada Kak Zaiton. Terima kasih banyak kerana terus menyokong live Labuan FM. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan ringkas 7 malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruangan udara anda hingga menjelang fajar esok. Baiklah pendengar Labuan FM, kita melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Teruskan mendengar Ruangan Nurani.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM.
3: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, lepas petang hingga 8 malam.
2: Selamat malam, kami ucapkan kepada anda semua di mana saja anda berada. Geng Kakak Petang terus temani anda hingga 8 malam nanti.
3: Betul Lina. Dan Lin, nak kongsi dengan anda juga lah kan, sebab saya ada anak lelaki. Lin juga ada anak lelaki dan juga anak perempuan.
2: Ya.
3: Sebabnya ada pesanan-pesanan yang kita boleh sampaikan Lin, kongsi-kongsi bersama Lin dengan pendengar kita untuk hari ini.
2: Peringatanlah kepada anak-anak kita kan, kerana kalau kita tak pesan nanti kadang-kadang anak kita ni
3: mudah lupa ya.
2: Kan mereka pun tak tahu dan sebagainya. Antaranya kita pesan kan anak-anak kita untuk elak bermalam di rumah rakan-rakan.
3: Betul.
2: Sebab kita pun tak tahu siapa ada di rumah rakan tersebut. Mungkin orang dewasa, saudara mara dan sebagainya. Jadi kena pesan juga kadang-kadang anak kita ni kurang adab. Kan mungkin menjerit-jerit, gelak ketawa malam-malam, mengganggu tuan rumah.
3: Berkumpul dengan kawan-kawan.
2: Maklumlah.
3: Jadinya kena elakkan jugalah. Untuk ingatkan anak kita, elakkan bermalam di rumah kawan lah. Juga elakkan juga menerima hadiah ataupun belanja daripada kalau ni anak perempuan lah Lin kan, daripada lelaki tanpa pengetahuan ibu dengan ayah kita.
2: Jadi sebab apa, kadang-kadang kita takut nanti terhutang budi. Sangat bahayalah kan. Apatah lagi kalau orang tu mungkin ada hati dengan anak kita, tapi anak kita tak layan, tapi hadiah dia terima.
3: Anak awak pula lawa.
2: Bahaya tu sebenarnya.
3: Betul.
2: Dan selain itu juga jangan sekali-kali ya hantar gambar, video, suara manja kepada lelaki yang mungkin dikenali juga. Seandainya lelaki tersebut meminta, ini kena jaga ni.
3: Betul.
2: Kan ini melibatkan maruah kita. Kena cerita dengan anak kita. Kenapa tak boleh?
3: Sikit je cakap.
2: Buka lah tudung tu. Buka tudung. Hantarlah gambar.
3: Nak tunjuk sikit je.
2: Dah bagi sikit. Dah bagi betis. Nak apa? Tunjuk tu tunjuk ni. Jangan.
3: Betul. Juga elakkan kalau anak-anak lelaki ni. Sebab motor dengan lelaki ni, orang kata tak jauh beza ni. Kadang-kadang dia ajak kan. Jadi elakkan juga menaiki motosikal ataupun kereta dengan orang lain tanpa izin.
2: Betul.
3: Ini saya paling pantang yang ini.
2: Main ni ke ikut kan. Awak nak ke mana tu? Mai abang tolong hantar. Rumah awak jauh lagi kan.
3: Atau bukan kawan ajak lah. Alah, jumlah sekejap je situ. Dekat je tu. Dekat
2: walaupun
3: je cuma
2: dengan
3: motor
2: orang
3: kan.
2: Yang dikenali ya.
3: Betul.
2: Dan jangan merahsiakan sesuatu daripada ibu ayah kita. Walaupun mungkin ada yang dah mengugut mereka. Tolong jangan. Awak jangan beritahu mak ayah ya. Jadi kita pun, anak kita pun tak beritahu. Sebenarnya banyak lagi lah pesanan-pesanan yang kita kena pesan dari semasa ke semasa sebagai peringatan
3: untuk anak-anak kita. Okey. Dan maksudnya orang solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.22 malam. Untuk anda semua, kekal setia dengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 14 hingga 24.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Kazzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Demikian juga kaum 'Ad telah mendustakan rasulnya lalu mereka dibinasakan, maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.

0: Mustamir.
1: Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang pada hari nahas yang berlanjutan.
0: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir.
1: Yang menumbangkan manusia gugur bergelempangan seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang terbongkar.
0: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
1: Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muttakin.
1: Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan

0: نتبعهم إنا إذا لفي ضلال وسعر.
1: Lalu mereka berkata, patutkah kita menurut manusia dari jenis kita lagi yang berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran.

0: Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar.
1: Bidaul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilat yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi SAW, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi SAW supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baik, Lin sudah sampai ke penutup hari ini untuk geng Kakak Petang. Saya dengan Lin nak undurkan diri.
2: Betul, Lin. Sebelum rakan tugas, Reza Zikri kembali temani anda nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Yang telefon anda kirimkan di poster pilihan bersama di yang Facebook, kita siapkan dekat muka buku dan juga dekat Instagram kita.
1: Boleh buat pilihan kita lagu di situ. Kalau kita tak sempat, bolehlah cuba-cuba. Mana tahu rezeki awak malam ni. Lagu awak akan ditunaikan oleh Reza malam ini. Jadi untuk anda semua, kalau yang balik kampung, hati-hati balik kampung. Mungkin nak mulakan perjalanan, Lin, sebabnya hari raya tu pergi kerja. Jadi ni orang kata weekend yang panjang ini.
2: Betul.
1: Jadi nak mulakan perjalanan jauh, orang kata rehatlah secukupnya. Kalau rehat, kalau mengantuk rehat. Sebab terbalik
2: Zura kena rehat.
1: Saya kena rehat kot rasanya, sebab saya daripada pagi
2: tadi. Zura daripada pagi tadi tak berehat. Tapi tak apalah, lepas ni kita selesaikan tugas kita, lepas tu kita boleh berehat lah ya. Peringatan yang bagus juga kan, sebab dalam pada kita ni seronok nak balik kampung. Bayang-bayang dah ni wajah orang tersayang, mak ayah. Kalau penat, bertukar-tukarlah pemandu. Kan, kalau isteri tak ada lesen,
1: kau seorang berhentilah.
2: Jarang seorang. Selalunya akan berteman.
1: Berteman lah.
2: Kadang-kadang dengan sepupu.
1: Ya, kan. Mungkin.
2: Ramai contohlah bertugas dekat Kuala Lumpur. Kampung sama. Jomlah. Balik sekali. Dalam kita tu ada 2-3 sepupu. Balik sekali. Senang.
1: Untuk anda semua, hati-hati di jalan raya. Dan kami nak undurkan diri sekarang, Lin. Saya Azura.
2: Saya Lin.
1: Sebelum saya makin orang kata melalut lagi ni. Malam-malam ni.

0: Anda sekali sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam edisi hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih kerana terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Saya akan sambung siarannya edisi hari ini, segmen yang terakhir menerusi Nasional Malam dari 8 malam sehingga 12.30 malam semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan untuk anda. Terima kasih juga geng Kakak Petang, rakan suka saya yang terus mewarnai senja anda dengan pelbagai celoteh serta hiburan yang terus mewarnai senja anda sehinggalah 8 malam tadi dan saya sambung sehingga 12.30 malam nanti. Baik, seperti biasa sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi sering mengatasi realiti. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil menerusi hantaran di Facebook menegaskan peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Setiap berita yang disampaikan memerlukan penelitian, pengesahan dan rasa tanggungjawab yang tinggi kerana kepercayaan masyarakat bukan sesuatu yang boleh diperoleh dengan mudah tetapi lahir daripada kejujuran, ketulusan dan kesungguhan yang konsisten. Mengakhiri hantaran itu, Dato' Fahmi turut mengucapkan Selamat Hari Wartawan Nasional yang disambut pada 29 Mei setiap tahun. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil berkenan berangkat menziarahi serta melawat dua keluarga yang terlibat dalam kebakaran rumah di sekitar Padang Besar. Dalam lawatan tersebut, Tuanku Syed Faizuddin Putra turut berkenan untuk menyampaikan sumbangan awal Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAEPS bagi membantu meringankan beban penduduk terjejas kebakaran. Sumbangan itu diharap dapat membantu keperluan segera mangsa selain menjadi simbol sokongan berterusan MAEPS dalam memastikan kebajikan penduduk Perlis sentiasa diberi perhatian khususnya ketika berdepan saat-saat sukar dan mencabar. Perkongsian yang saya dapat kongsi sampaikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam laluan negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Petang-petang jalan sesat, horn sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng Kakak Petang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان صلاتي أكن لديريكا. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM. Allah.

0: Nidaul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi SAW, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi SAW supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita, rancangan kita ni, cara kita ni, hanya di National FM, setulus hati, sentiasa di hati. Anda bersama dengan siapa sekarang? Sudah pastilah bersama dengan saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Okey, semalam kita telah membaca ataupun kita mengingat tentang kemuliaan hari Tashrik yang pertama, iaitu 11 Zulhijjah. Dan sekarang kita nak bercakap tentang 12 Zulhijjah. Baik, kalau kita membaca suatu riwayat daripada Kinanah Al-Quraish bahawa beliau mendengar Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkhutbah ketika Hari Raya Aidil Adha, beliau berkata, pada 3 hari selepas penyembelihan ataupun hari korban yang disebut oleh Allah sebagai Ayyamul Ma'dudat, doa yang dipanjatkan pada hari-hari itu tersebut tidak tertolak. Maka berdoalah kamu, insya-Allah, ya, dengan penuh pengharapan kita berdoa kepada Allah, kerana waktu yang mustajab berdoa ialah sekarang, waktu-waktu ataupun hari Tashrik ini. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Jadi Allah menyuruh kepada kita supaya memohon kepadanya, dan Allah Ta'ala akan memberikan makbul, mustajab atas doa kita. Jadi akak-akak, abang-abang, adik-adik semua, banyakkanlah berdoa. Ya, bukan kata tiap-tiap kali lepas sembahyang je. Jadikan amalan biasa. Lepas kita buat sesuatu, baca doa. Sebelum kita buat sesuatu, baca doa. Kadang-kadang simple, ya. Ya, simple. Tapi kita jarang nak sebut, kan? Misalnya perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada orang yang lupa. Bila nak makan tak baca bismillah. Bila nak pakai baju tak baca bismillah. Bila bawa kereta ke apa ke tak baca bismillah. Kita jadikan amalan kita pada Hari Raya Korban ni sebagai satu permulaan. Nak buat benda yang baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tengok sesuatu, kita doa. Kita tengok anak kita, kita doa pada dia. Tengok isteri kita, doa pada dia. Begitu juga kita tengok pada seseorang yang berniaga di tepi jalan pun. Apa salahnya kita doa kepada dia supaya perniagaan dia bagus. Kita tengok orang yang baik, kita doakan, ya Allah, berikanlah kekalah kebaikan padanya. Ya Allah, jadikanlah aku baik sepertinya, ya Allah. Jadi banyakkan berdoa. Dan hari tasyrik ini juga merupakan suatu hari yang baik untuk kita makan dan minum. Hari tasyrik adalah hari makan. Hari tasyrik adalah hari minum. Dan banyak mengingati Allah. Kerana apa? Kerana pada hari-hari ini umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Hari tasyrik adalah hari untuk makan. Tapi janganlah kita hari ini melampaui had. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan malam. Malah kita juga dianjurkan untuk memberi makan kepada orang lain. Macam kita buat korban, kita buat ibadah korban, daging korban itu kita berikan kepada wa'aqimul ba'isal faqir. Kita berikan kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Dan juga kita boleh menyantapnya bersama dengan keluarga dan kaum kerabat kita. Jadi jangan kita anggap bahawa korban ini yang kita kena buat mesti di masjid, mesti di surau saja. Tak. Kita buat di rumah kita pun boleh. Ambil seekor kambing, kita buat korban, masak daging dia, kita makan anak-beranak kita. Dan kita juga bersedekah kepada jiran tetangga dan fakir miskin yang berada di kawasan kita. Okey, kita jumpa lagi di dalam rancangan Cara Kita di National FM. Setulus hati, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Hello. Hey, hi. Saya Rosham, no? Nah, kalau nak dengar
1: UFO, bukan UFO.
0: Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM.

0: masih lagi terasa intimnya.
1: Ya. Masya Allah.
2: Tepukan saya sekali untuk intim. Ya,
0: Ustaz. Allah Masya Allah. Allah Masya Allah. Ustaz salam. Masya Allah. Salam Ustaz. Wow. Wangi kasturi.
2: Tolong wakilkanlah.
0: Apa dia?
2: Tolong wakilkanlah salam.
0: Itulah. Baiklah Ustaz.
2: Itu tadi kata minat hijaz kan?
0: Betul.
2: Intim tak minat ke?
0: Saya minat lagu dorang ni semua pasal cinta-cinta. Lagu kata-kata lah kita.
2: Bukan gatal.
3: Menggatal
0: di siapa? Kita pernah pergi menggatal lah kan?
2: Itu dia orang ni sweet-sweet.
0: Oh.
2: Sweet-sweet dia orang ni.
0: Oh, paling sweet. Okey, saya mau tanya. Antara berempat ni, siapa yang paling sweet?
3: Isyam.
0: Mana? Yang ini?
4: Tujuh.
0: Ini yang paling sweet lah.
4: Takkan kami nak jawab?
0: Ya.
4: Orang lain lah kena jawab kan?
0: Oh, yeah. Siapa yang paling sweet?
3: Semua.
0: Semua? Jangan semua nanti potong kaki nanti. Hey.
2: Itu sweet lain.
0: Oh, itu sweet lain. Iyalah.
2: Ha, tapi diorang ni memanglah lagu-lagu intim ni semua ada kasih-kasih kan?
0: Betul.
2: Ada kasih-kasih.
4: Yang penting kita nak sebelum dijak kabulkan tu syariat tetap membatalkan.
2: Itu lirik.
4: Itu lirik dia lah. Poin dia lah. Tapi lagu kasih-kasih. Impian kasih.
2: Ya. Yeah.
4: Nur kasih.
0: Nur kasih.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih kalau dapat payment nanti. Baru terima kasih. Jadi Ustaz, saya mau tanyalah. Banyak-banyak pengorbanan istri, seorang istri ini.
3: Masya Allah.
0: Mana yang pengorbanan yang tidak boleh dilupakan selain bersalin?
4: Selain apa tadi?
3: Bersalin.
0: Confused. Saya cakap bahasa Arab kan tadi?
4: Dengan macam bersin.
0: Bersin. Nah, kita kasih combo lah dua itu. Okay, apa dia? Pengorbanan istri itu.
2: Pengorbanan seorang istri.
3: Saat kita diuji.
0: Ya.
3: Dia di sisi.
0: Masya Allah.
3: Itu
0: diuji macam mana? Ditidur luar rumah ke apa?
3: Mungkin kita sakit.
0: Iyalah.
4: Susah ataupun, dalam keadaan tekanan
0: dan
4: sebagainya, dia sentiasa ada untuk menyokong
0: kita. Betul. Ya, aku tak rasa pula mengangguk, setuju sajalah ya. Ya, alhamdulillah.
2: Okey. Ya. Intim ni banyak lagu, lagu-lagu dia orang cerita tentang kekeluargaan tu.
3: Yeah.
2: Dan juga betul ada lagu seterusnya ni.
0: Ya. Yeah.
2: Dia orang akan sampaikan sebuah lagu yang cerita tentang diadaptasi daripada sebuah doa kan.
3: Betul.
2: Nanti insya-Allah intim akan bagi tahu lah doanya apa. Kena bagi tahu sekarang.
4: Kita nyanyi dulu.
2: Okey. Tak sabar nak alau kita semua keluar.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Nur Kasim.

0: Terima kasih.
1: Alhamdulillah.
2: Doa? Dah dia tadi lagu yang diadaptasi daripada doa ya, daripada Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amin.
2: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami isteri dan anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan Amin. Mereka semua sebagai penyejuk mata kami dan jadikan kami semua sebagai pemimpin kepada orang yang bertakwa.
1: Jadi kita sebenarnya nak mengucapkan juga salam Aidil Adha. Ya,
0: betul.
1: Kepada yang hadir pada malam ni, itu bukan untuk kita semua.
0: Masya-Allah.
1: Selamat
0: hari raya haji dan hari raya korban.
1: Betul, dan juga kepada penonton-penonton yang menonton rancangan ini, masya-Allah. Betul. Dan terima kasih juga kerana terus dan terus menyokong industri nasyid sehingga kini, masya-Allah.
0: Ya, terimalah yang seterusnya.
1: Ya.
0: Lagu yang istimewa Setanggi Syurga. Masya-Allah.

0: Masih bersama kami di konsert Adwa Adha.
1: Alhamdulillah. Ya. Masih lagi Maria di sini, Ustaz.
0: Betul.
1: Saya percaya di rumah lagi Maria.
0: Betul. Semua okey ke?
1: Alhamdulillah. Nampak okey. Jadi Ustaz, saya mau tanya.

0: Itu kereta. Itu kereta susah lah nak terang, susah nak betulkan lah dia ni.
1: Alah ustaz, tanya sikit pun tak boleh.
0: Aduh.
1: Itu kan kita tanyakan.
0: Maksudnya? Cahaya pengorbanan lah.
1: Cahaya pengorbanan, gitu. Alhamdulillah. Jadi jemaah sudah tahu semua ya. Masya Allah. Jadi ustaz, bercakap pasal dua adha ni pengorbanan. Kita tahu lelaki saja yang selalu berkorbankan. Betul kan? Betul kan? Suami-suami kan?
0: Mana ada.
1: Aku jangan takut lah walaupun bini sebelah.
0: Bukan. Orang perempuan pun banyak yang berkorban tau.
1: Iya kan?
0: Kalau dalam sejarah Islam pun banyak lagi wanita-wanita yang buat pengorbanan dalam Islam ni. Oh. Contohnya kalau dalam lalu abang intim kita.
1: Ya.
0: Ada serikandi-serikandi yang hebat seperti Siti Khadijah.
1: Siti Khadijah.
0: Rabi'ah Adawiyah.
1: Oh.
0: Kalau Hijaz ada Hijaz.
1: Tahu. Sumayyah.
0: Sumayyah.
1: Betul.
0: Kalau UNIC?
1: Apa sih?
0: UNIC.
1: Oh. Tahu lah ustaz.
0: Apa tajuk?
1: Ainul.
0: Bangga saya tahu. Cukup nyanyi sikit.
1: Nyanyi sikit.
0: Sama-sama. 3, 4.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, jangan.
0: Bukan. Aku ustaz, kau ajak aku gelek.
1: Cakap tadi Inul.
0: Ainul, bukan Inul.
1: Sajian materai. Sabar ustaz. Aduh. Ustaz penuh dengan kesabaran tau. Ini marah-marah saja.
0: Okey, sabar. Okey, lagu seterusnya.
1: Ya, lagu seterusnya.
0: Lagu seterusnya dia pun tak kurang hebatnya tu.
1: Ya, betul.
0: Cerita tentang Sri Kandi yang sangat hebat.
1: Masya
0: yang
1: Allah.
0: Menghambakan diri kepada Tuhan. Ya. Jadi, Masya jom Allah. Kita tak nak buang masa.
1: Ya.
0: Terimalah daripada Intim. Rabi'atul Adawiyah. Adawiyah.

Okey, alhamdulillah, lagu seterusnya ini adalah mengenai pemimpin agung sepanjang zaman. Itulah dia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia merupakan insan yang paling mulia di antara kita semua daripada kalangan semua makhluk, dan kerana itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat kepada kita semua nanti di hari akhirat kelak. Agak-agak lagu apa kita nyanyi ni? Ha, tepat sekali. Terimalah album yang dipetik, lagu yang dipetik pada album pertama Hijaz, Rasulullah.

0: Itu dia Intan.
1: Ya, dan kita kembali lagi menyaksikan konsert Adwa Adha.
0: Ustaz. Ya. Sedar tak sedar Ustaz, sebenarnya kita sudah nak habis kan.
1: Sedih ke seronok?
0: Sedih lah Ustaz.
1: Sedih.
0: Bila benda-benda nikmat dunia ni sekejap saja.
1: Memang macam tu.
0: Memang gitu Ustaz.
1: Benda-benda nikmat memang macam tu. Sementara.
2: Iyalah Ustaz.
1: Iyalah Ustaz. Tapi yang kita nak tahu, kita walaupun dah kita dah sampai ke penghujung ni, kita kena tahu yang konsert malam ni memberikan pengajaran. Selain kita berhibur.
2: Betul.
1: Bukan
2: saya
1: berhibur, tapi juga mendidik jiwa kita.
0: Ya, tu. Dalam setiap bait-bait lirik yang diterjemahkan.
1: Ya.
0: Melekat di dalam hati saya.
1: Ya, betul tu. Ada kisah pengorbanan, kisah kasih sayang dan semualah artis-artis kita yang sampaikan bersama tadi penuh jiwa. Dia bagi jiwa yang mendalam kepada penonton-penonton kita.
0: Betul. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang hadir pada malam ini.
1: Betul.
0: Terima kasih kepada penonton-penonton yang berada di rumah, di kelas kava, di maktabis. Terima kasih.
1: Itu WhatsApp.
2: Ala Ustaz.
1: Tak payah
0: Ustaz.
1: Yang kita kena ucap terima kasih ni kepada barisan pemuzik kita.
0: Ya, bagi tepukan.
1: Yang dipimpin oleh saudara Rusmadi Ramli. Tepukan sikit.
0: Ya.
1: Dan juga.
0: Ya Ustaz.
1: Dan juga.
0: Terima kasih kepada RTM.
1: Ya.
0: Sebab itulah julung-julung kalinya kita dijodohkan lah kan.
1: Digandingkan.
0: Ya,
1: dan juga tak lupakan kita berikan tepukan kepada barisan artis. Tepukan untuk Intim.
0: Izaz.
1: Andika,
0: Nabila Razali,
1: Lia Aziz.
0: Alhamdulillah. Semua hebat-hebat Ustaz.
1: Betul.
0: Jadi kita ambil pergi tengah dulu. Jangan risau, kami tidak jadi imam di tengah-tengah ini.
1: Dan bila kita dah sebut nak di penghujung konsert ni,
2: Ustaz.
1: Kita nak tutup konsert kita ni dengan sesuatu yang cukup istimewa. Boleh tak boleh?
0: Boleh tak?
1: Jadi
0: Ustaz, sebelum itu Ustaz, saya nak sedikit pesanan lah Ustaz.
1: Silakan.
0: Illallazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bilhaqqi wa tawasau bilsab.
1: Masya Allah. Dapat tepukan tu.
2: Ya.
1: Nak bawa tu konsert dan insaf kamu.
0: Betul,
1: alhamdulillah.
0: Insaf. Kalau boleh buat hari-hari supaya saya insaf.
1: Ya. Apa makna dia?
0: Makna dia silakan Tuan Ustaz.
1: Ingat dah sambung. Tak ada dalam prompter ni.
2: Ya.
1: Allah Ta'ala bersumpah dengan demi masa kan.
2: Ya.
1: Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan juga mereka yang berpesan dengan kebenaran dan juga kesabaran.
0: Ya Ustaz. Ustaz sabar dengan saya kah?
1: Sikit lagi
0: nak meletup.
2: Alhamdulillah Ustaz.
1: Baiklah, kita nak tutup konsert Adwa Adha kita pada malam ini dengan kita sama-sama nak memuji Asma Allah Al-Husna.
2: Ya.
1: Yang 99 nama Allah. Dan juga kita tutup dengan Qasidah Ya Hanana sebagai bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Terima kasih semua. Ampun maaf, salah dan silap.
0: Ya, yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan buruk datang daripada saya.
1: Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: النبي محمد.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

0: kembali bersama-sama dengan saya Ibn Rosi. Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati, pastinya diisikan dengan didengar lagu-lagu terbaik Ibn Rosi. Nasional Malam pada malam ini, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. 10.10 minit malam, selamat malam dan selamat beristirahat, serta selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Yang paling penting, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Yang mana dalam perjalanan tu, wah, dah orang kata excited nak berjalan tu kan. Tapi apapun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang mana bekerja yang tak cuti tu, selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil dari portal berita RTM, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan ke Sabah esok bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Pesawat yang membawa Perdana Menteri dijadual tiba di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA pagi esok sebelum beliau ke Penampang. Beliau juga dijadual tiba di Hong Kot Khoi San, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampang pada 11 pagi bagi menyempurnakan majlis perasmian Festival Kebudayaan itu. Datuk Seri juga dijadual menyertai acara tradisi simbolik menuai padi dan melawat rumah tradisi etnik Sabah di pekarangan KDCA. Pesta Keamatan ialah perayaan tradisi pesta menuai diraikan oleh masyarakat di negeri Sabah sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian lumayan yang menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan ikonik dan pertandingan ratu cantik tradisi Unduk Ngadau. Untuk perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan, cabaran pemain badminton negara di kejuaraan terbuka Singapura berakhir di peringkat suku akhir pada hari ini. Di stadium tertutup Singapura, beregu lelaki nombor 2 dunia iaitu Aaron Chia dan Soh Woo Yik menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan selepas tewas straight set dengan keputusan 15-21, 15-21 kepada pasangan China Liang Wei Kang dan Wang Chang dalam aksi selama 31 minit. Kekalahan Aaron dan juga Soh kepada pasangan ranking kelima dunia itu melengkapkan hari suram kem beregu lelaki negara apabila dua lagi wakil turut terkandas di peringkat 8 terbaik. Nasib turut tidak memihak kepada beregu campuran negara Chen Tang Ji dan Toh Yi Wei yang terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir menentang gandingan India Dhruv Kapila dan Tanisha Krastu. Dan Tang Ji dan Yi Wei ketika itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama sebelum Yi Wei mengalami kecederaan lutut. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci seperti biasa, nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus layan lagu-lagu pilihan bersama menerusi Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Lagu cinta sehari Amri baru saja menghiburkan kita. 10.27 pilihan malam waktunya. Sembilu, lagu ini dipopularkan oleh Ella sendiri, Ratu Rock Malaya kita. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menjadikan lagi malam anda pada malam ini. Penghulu segala hari, hari Jumaat 29 Mei 2026. Selamat mendengarkan Nasional FM. Pastinya anda akan diisi dengan juga dan terhibur dengan pelbagai kandungan yang terbaik serta hiburan yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan tendangan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan rakan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati kita bersama dengan sahabat kita Fort Ranger. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Pastinya terbaik kita pada malam ini. Santai malam minggu dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Nur Tiana dari Miri, Sarawak. Malam ini bersama-sama dengan Reza. Pastinya diisi dengan lagu pilihan bersama 2.0 yang terbaik. Layan lagu-lagu best katanya. Santai malam ini. Zainab Hussein turun adik bersama dengan ucapan. Pastinya Nasional FM sentiasa di hati. Sedang mengikuti. Luncur terus malam ini santai. Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Alhamdulillah semuanya. Semoga kita sentiasa sihat dan happy selalu. Berusi Nasional Malam pada malam ini. Pastinya terhibur dengan didengar lagu-lagu terbaik. Nosi Moses, Nenek Ani, Amber Blues. Dan sahabat-sahabat kita yang lain. Abang Ramli, Rasidah Edi, pencinta setia Nasional FM. Pastinya terhibur dengan didengar lagu terbaik. Terima kasih. Princess Su, sehingga 12 tengah malam dihiburkan bersama Reza. Abang Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur. Permintaan yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat kita Akil Nazhan. Dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Raf H yang berjudul Bila Rindu. Ucapan selamat Hari Raya Aidiladha dan selamat bercuti kepada semuanya yang bercuti ketika ini. Manfaatkan cuti panjang dengan perkara yang berfaedah katanya. Jaga kesihatan dan persekitaran dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam dengan permintaan sebuah lagu daripada Dynamic yang berjudul Biar Putih Tulang. Lagu rock kapak nostalgia lama yang membawa kita ke lembayan lama. Zairi Zack Zairi, sebuah lagu permintaan daripada UK. Lagu nostalgia juga untuk hiburan dan tatapan kita bersama pada malam ini yang berjudul Kekasihku di Menara. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik menerusi Nasional FM sentiasa di hati.

Bersama dengan kita menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini, yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini untuk edisi hari ini menerusi Nasional Malam 29 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan selamat bercuti serta selamat berhujung minggu. Baik, sedikit perkongsian info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Rebulan Malaysia secara khususnya untuk anda yang memandu. Trafik bergerak perlahan dan meningkat untuk lebuh raya plus di E1 arah utara Sungai ke Bidor, Tapah ke Gopeng, susulan trailer rosak di kilometer 302.6, lorong kiri terhalang Kuala Kangsar ke Cangkat Jering. Kesan trailer rosak juga dari Perai ke Sungai 2 arah selatan, dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya, susulan lori rosak di kilometer 432.5, lorong kiri terhalang. Lebuh raya plus E2 arah utara Pasir Udang ke Dato' On, Skudai ke Senai, Sedenak ke Simpang Gam, Senawang ke Port Dickson. Manakala arah selatan dari Nilai ke Bandar Eastdale, lebuh raya KLKE8 arah barat dari Bentong ke Lentang, serta hentian Gombak ke Plaza Tul Gombak. Jadi berhati-hati ketika memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita terus selain terus berhibur, lagu yang permintaan daripada sahabat kita Ramli Lee, pastinya lagu-lagu terbaik. Jangan pernah berubah untuk anda, Nasional Malam.

0: Teruskan ke stand anda mendengarkan Nasional Malam. Nasional FM.
1: Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam yang pastinya terus menghiburkan anda pada malam ini dengan pelbagai hiburan terbaik serta informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Jam yang terakhir ketika ini 11.14 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Tidak kira di mana juga anda berada di pelbagai lokasi yang mendengarkan Nasional FM menerusi frekuensi utama di seluruh negara ataupun yang menyambung siaran menerusi stesen-stesen negeri ataupun menerusi aplikasi RTM Klik untuk sahabat kita yang berada di Indonesia, Singapura, Brunei, juga di selatan Thailand, turut menghadiri juga yang terus mendengarkan Nasional FM dari Kepulauan Riau. Semoga malam ini juga menjadi malam terbaik buat kita semua, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, untuk sedikit perkongsian untuk anda bersempena dengan hari ini jatuhnya 29 Mei di mana Hari Wartawan Nasional memberikan informasi yang sahih kepada semua pendengar Nasional FM secara khususnya. Pastinya informasi yang sahih dan tepat dikongsikan untuk anda semua. Tapi tak semuanya benar di internet, jadi boleh terus dapatkan informasi yang sahih melalui portal berita RTM secara khususnya untuk anda semua. Untuk informasi yang sahih, jadi jangan terpedaya dengan berita palsu, dapatkan maklumat yang tepat dan juga sahih menerusi saluran berita RTM ataupun saluran rasmi sebenarnya .my. Jadi semak fakta dan pastikan maklumat yang diterima sahih sebelum dikongsi. Anda boleh terus ikuti saluran sebenarnya .my menerusi saluran rasmi Telegram untuk info terkini. Baik, masih lagi meneruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat pendengar kita dari Sumanda, Rita Rozaya dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Wiz yang berjudul Seiras. Dengan ucapan semoga semuanya sihat belaka, dan untuk besti saya katanya Sharifah Sofia dan Farida, katanya kena faham ya, kehidupan kita ni yang boleh kekal adalah persahabatan, itu yang paling penting. Yang pastinya semoga terhibur hendaknya dengan pilihan lagu terbaik diikuti Nini Ani, sebuah lagu daripada Bunga Citra Lestari yang berjudul Wanita Terbahagia, khas untuk wanita di luar sana. Dan sahabat pendengar kita dari Parit Raja Batu Pahat Johor, permintaan sebuah lagu daripada Ida Mulyani adalah sebuah lagu daripada kumpulan Aziz, pastinya lagu yang penuh dengan nostalgia. Masih Terselah Ayumu untuk hiburan kita semua pada malam ini. Lagu ini adalah buat semua teman-teman tersayang yang terus berhibur pada malam ini menerusi Nasional Malam. Untuk hiburan kita yang seterusnya, pastinya lagu yang terbaik, lagu best diisi dengan kesyaduan, lagu-lagu nostalgia untuk anda menerusi Nasional Malam.

0: dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Boy buat anda pada malam ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Pastinya anda akan diserikan dengan dendangan lagu-lagu terbaik, lagu best di Nasional FM. Selepas ini, Abang Manis ambung siarannya menerusi Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Semestinya lagu-lagu terbaik akan terus menghiburkan anda. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di semua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok untuk informasi dan kandungan terbaik serta perkembangan terkini Nasional FM. Selain dari radio juga, anda boleh terus dengar menerusi aplikasi RTM Klik serta radio portal RTM melalui atas talian, ya. Berbagai lokasi dan juga berbagai frekuensi utama anda boleh layan Nasional FM. Sampai kita bersama lagi hari esok, insyaAllah saya akan bersiaran petang hingga 12.30 malam. Jadi kepada anda, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

0: Bangsa.
1: Persembahan senario dengan cerita Pak memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tiba bulan detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nurul Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya geng buruh hantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey, kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini ya. Dan juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia berhibur dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Ricah Gawai, untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah untuk menyambut Pesta Keamatan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa-apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita. Nasi.

Erin Fahrenheit dengan Cinta Samun Mandi membawa kita ke 12.31 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, juga di Live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ibu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, di Lipis, Jerantut, Bentong, Temeloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, termasuklah di Johor, di Segamat, Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Suri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu, termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi, termasuklah di Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Tengah dan cuaca semasa. Yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sepadan-sepadan negara, samudera negara, meronda demi keselamatan. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, ya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga, mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ini. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Terus berhibur lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat Live TikTok, bukan Live TikTok tapi di Facebook rasmi Encik Burger, sama dengan rakan-rakannya ramai kat sana tu. Antaranya Ajam Banci, Noah, Saril, Jamal, Jali, Johar, Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Izwan Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad Trono, Dat Reed, Risa Su Ramlahdin, Fort Rangers, PK Amin, Ita Chot, Ramlahdin, Intan Hamid, Rasab Balagi, Nur Isa, Izzah KBE, Kuantan, Rashidah Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zariz Syafiq dari Trono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pango pun hadir, Syazwan Arif, dan tadi Mas Mera, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Saleh, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Ajah Alija Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lidah Wahida dari Senai, Johor juga. Okey, Timbul Tawau, Johaz Mizi Abdullah dari Kelantan, masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap. Cuti saja. Riah Namat dari Kanga Perlis, Syah Putera Mesin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi? Muhammad Izzuan, Afif Nushazam, Abdul Jalil Tahir, Masnah Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Ronda Jeket Biru.

Crystal dengan Si Baju Hijau. Si Baju Hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik Spring satu kali yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya. Korbankan hari raya, tak dapat balik beraya demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik Spring. 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun my card yang baharu dengan struktur yang baharu kan. Jadi sebenarnya jangan kelangkabut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar my card ni. Kita ada my card yang lama kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai. My card sedia ada ni boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang my card-nya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru kan. Pelaksanaan my card struktur baru kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian my card struktur baru akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian my card berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Ya. Oh, ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu kan, memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun my card lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, Saidatul Syahrul, Mawar Anggun, Helmi, Wati Damin, Zifika, Ismi Pal, Faisal Muhammad, siapa lagi? Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Ayati Arifin, Boneka Pentas, Surya, Hidayu 15, Asang, ada Irene, Nurjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga ya, Zul Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manis, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, Neta Sejati, Renova. Mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama. Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Zira Fira. Kita selamat tengah malam lah ya. Belum lagi masuk pagi. Azila MTJ baru masuk ni bang. Okey, yang mana baru masuk jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey, ada Dayah juga, Mami Jai 77, Tok Da Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribu lagi. Ini dia Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Gegar bersama dengan Zana. Jadi so jai membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Gambar Hantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026 bertemakan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Semua okey ya, geng Gambar Hantu. Terima kasih kerana merapakan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-padalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berbesar tiada, raja dan rakyat itu ibarat awu dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam apa jua cabarannya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Kerana anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda, naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chod Wang Spawi Pampaman, Carol Azli Nizam, ada Asrul Faizal Azri Aziz, ada Madam Rose Puteri Lilin, Marsa Saleh Jajah 83 Kian Yon, Nora Syikin Abdul Aziz. Kita ada Farouk, ada Alin GBH, Melati Purple, Funky Lia Izora, Hadisa Manaf, ada siapa lagi, Visa Riza, Fatiha, Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin katanya dalam perjalanan ke Alustar, Hafiz Janggut. Mantap. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Oh, jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ini pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu-waktu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup tulang, macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Eros Zaini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee, ya. 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng buruh hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti, yalah, eh? Dalam yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata. Nah, itu yang kita tak mahu tu, kan? Betul, berkumpul makan beramai-ramai. Lepas tu ditinggal je macam tu je, sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil, ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihan, ya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita. Sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka. Supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia. Kalau nak bercuti, datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu tekanan ekonomi global yang pada ketika ini. Bukan sekaja negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah berjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara, ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan sorangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global termasuklah negara kita Malaysia. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman, tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada, ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pon katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi, Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Rajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejen Yiah, Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata alustah hujan lebat waktu ini. Okey. Kita ada siapa lagi? Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazilah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarol, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isha Memiana, Rizky, Cinta Bonda, EJ Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. Yusway MC, luncur terus. GB sambil pegang sepanah. Ui, tak habis lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita, daripada lagu-lagu yang rancak, entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya, betul, masa lalu adalah kenangan, walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan.
Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kak G ataupun Ziana Zain dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nona Lim Zai Alif, National Gang Bu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

Kumpulan Data dengan Sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya. Tanpa anda siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM. Terbaiklah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Di Senin hingga Jumaat kan. Ada Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buruh Hantu. Ha. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya ya. 1.58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan ya. Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1.30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Pulau Disen, di seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Fort di Pantai Barat, di Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat dan 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya ya. Apapun ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan, kenalah lebih berhati-hati dalam hujan ni. Fokus kita kena lebih 200%, kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-lajulah dalam hujan tu ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa, kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yong Iza, Anis Arbini, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jumain Gromok, Nur Fisyah, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kanfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke? Vario, kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak, kita ada Hasli Zabaha, Putri Haizal, siapa lagi, Z dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Idawati, Ju 8754. Oh, mantap semua. Mantap geng-geng buruhan tu. Tepi-tepi lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal hadir dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, Abang Pada Darat juga, mantap. Mana lagi Pada Darat sebelah siap ni? Semuanya tengah rehat-rehat ke, tengah tidur ke? Anissa, siapa lagi? Okeylah, kita terus beribul lagi lah. Ramai yang nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis tapi berjuga katil ni bang. Yelah cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni menangis tapi berjuga katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan RY, lirik oleh Baiduri, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku, keegoanmu. Nasional Geng Buruh Hantu dan jauh sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu ciptaan Almas, lirik oleh Norisan. Kemudian iklim dengan patah ranting di cermin usia membawa kita ke 2.29 minit pagi. Ada yang baru bangun, oh, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang baru hantu. Terima kasih banyak-banyak tau. Anda berteman dengan pemilik suara ini tentunya. Nah, Dun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, ataupun belajar-belajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan meskipun kerajaan belum mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan, dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu. Kalau siapa masih ingat lagi membaca jambatan ilmu, macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oi, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada yang, ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga ramai tu, nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya bercuti itu pun. Tapi ada juga lah katanya dah lama bang tak bercuti. Silakan, silakan bercuti ya. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1,000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Okay, salam geng-geng Kargo di sana. Emma Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey ada Lin 7. Lagi siapa lagi? Harun, abang Lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam pam pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina juga, Su Azizan Natra dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati Yus, Ishak Mudin dari Aitawa 5 Kota Tinggi. Kudin, ada Tainia Zamzuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada Hati 80, Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas, Dayang Nur, Nur Afidah, Cikgu Ati, Tok E Official Tanah Merah, Nisan Nisi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur, ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Oh, pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu. Walaupun semanis apapun, sepahit apapun, segetir apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada Aisyah. Janji manis semua. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu. Geng-geng berhantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

berela dengan ramalanku benar belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa juga cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu kan? Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan, wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Itu wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuknya bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Berhenti, berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Dia yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okay, geng-geng berfantu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarimah Rose, ada Dinda Kitchen, Nizam Pineng, AB Hashim, Rin Nohara, Botak Mahau, Isa, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol ya? Jangan tidur pula ya, akak-akak tol, abang-abang tol. Ini 67 dari geng CCM tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga, mantap. Zack Walon, Alustar hadir. Hey, si Sayu Dalan, lama tak nampak si Sayu Dalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan, sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Buruh Hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan Ella dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, lucu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

Lucas dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3.28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang baru bangun. Bangun sunat tahajud, alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layan nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng yang berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM, sebab sangat-sangat sporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai melaporkan diri di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Uish, kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya, kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat, kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID ada hal, kita ada Pesta Keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar ya. Jadi jawatankuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah alih sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Nah, itu yang bahayanya. Rita Hairi, selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia Mika, ada Ucu Harimau Borneo pun hadir, hamba abadi Mak Suna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada Malah Acik, JMR, JND, Serenity, Acik Zah, ada Kemboja Putih, ada siapa lagi, Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga, dan 6979 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tapi bucuk hati boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini bestnya tahu. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan lah, Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Bila kita nak besar ni kan, betul tak? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil, ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun, tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil, saya masih dulu teringat betul. Waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni, bila kita nak remaja, bila kita nak dewasa ni, nak cepat sangat dewasa, nak cepat sangat bekerja, nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang, baru tahu hidup ini keras, hidup ini berbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan-insan yang kuat, kuat menghadapi cabaran, dugaan dan sebagainya. Terus bersabar, terus ikhlas dengan apa yang terjadi. Hashtagnya kenangan lalu. Tapi sebelum itu saya nak hiburkan anda, sebab ada yang kata masih dalam mood raya lagi kan. Jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah.
Lagu raya koalisi 80-an juga. Cendrawasih dengan bersama di hari raya. Jadi terus layan nasional kemburuhan tu sampai pukul

0: tu, takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

kumpulan Hitwin dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita imbas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, aha. Kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak. Apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu. Okey, tepat jam 4 pagi. Lagu Hitwin tadi mengakhiri sebenarnya, menutup tirai untuk koalisi 80-an. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Berbaki 2 jam lagi, jangan risau. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan sama-sama. Kali ini kita sambung kembali menangis tepi bucu katil. Oh ya, yeah, dalam 2-3 hari ini pastinya ramai yang dapat daging korban. Alhamdulillah rezeki. Tapi ada juga lebihan-lebihan daging korban tu, jangan pula dibuang dan sebagainya kan. Lebihan daging korban tu kalau dekat Melaka ni, orang-orang Melaka, lebihan daging korban sebenarnya Aidil Adha boleh diserahkan kepada Baitul Mal, Majlis Agama Islam Melaka, menerusi program sunduk korban untuk diproses dan juga diagihkan kepada golongan asnaf. Jadi pengurus Baitul Mal Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis, menyatakan program yang dilaksanakan bersama Gabungan Dakwah Melaka bertujuan memastikan daging korban dapat dimanfaatkan secara lebih meluas selain mengekalkan tahap kebersihan dan juga ketahanan makanan. Daging korban yang diterima akan disejuk beku serta dibungkus secara kedap, kedap udara sebelum diagihkan kira-kira sebulan selepas Aidil Adha ya. Di mana-mana daging korban tu boleh serahkan lah. Korban tu mal cakap kita ada lebihan daging korban ni. InsyaAllah ianya akan dimanfaatkan tu, dan kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Cik Merah juga selamat pagi. Cik Merah tak tidur lagi. Cik Merah Azura Nur 82, Zima Paris, Nurul Aini, driver lori TPC dari Port Klang, Wak Kapi pun hadir. Oh, kita nak tanya juga lah, berapa kilo anda dapat? Berapa kilo anda dapat? Fas katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila juga terima kasih ya. Hadir. Kasut buruk katanya 2 kilo je. Okey, rezeki. Dapat 1 kilo pun rezeki, setengah kilo pun rezeki. Rezeki yang telah pun ditentukan kepada kita kan. Jadi kita kena reda segala rezeki tu. Mizi kata 1 kilo alhamdulillah. Siti Khalijah 2 kilo. Itu pun rezeki, syukur kan. Siapa nak bagi? Kalau kita beli daging tu mahal tau. 1 kilo dah berapa sekarang kan? Pak Su Tanker, terima kasih hadir Pak Su dari Tanker KVDT. Meli kata kami dapat 6 kilo. Banyak tu. Hari ni masak rendang, besok masak kari, lusa masak macam-macam lagi boleh masak kan. Jadi tak payah nak beli daging lagi dah. Sarah katanya menghala kesyak alam ni bang. Okey, saya buat ibadah korban pada raya tahun ini. Alhamdulillah, ina-ina. Rezeki kan? Ada rezeki lebih, kita buat ibadah korban. Yang tak ada rezeki tu, jangan risau, jangan khuatir. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan kita panjang usia dan kita ada rezeki tahun depan, kita pula yang melaksanakan korban, ibadah korban. Oh, Fas kata tahun lepas rezeki sungguh 15 kilo. Ui, dah boleh buat sate dah. Banyak sangat tu.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu dendangan Rob Kumar Raton, Tujmin Rob Dick Tahir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kumpulan Mim bersama dengan penyanyinya Yang Zin dengan Suci. 4.28 minit pagi. Siapa yang sering menggunakan bas ekspres untuk pergi ke mana-mana saja? Jadi kalau duduk dalam bas ekspres ataupun dalam bas, wajib pakai tali pinggang keledar dalam bas tau. Ini memang wajib, serius. Kerana kenapa, kalau kita lihat kan, keselamatan penumpang bukan hanya tanggungjawab pemandu. Setiap individu juga perlu memainkan peranan penting, ya. Jadi pemakaian tali pinggang keledar di dalam bas mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan dan juga memastikan penumpang kekal di tempat duduk dengan selamat. Jadi pakai tali pinggang keledar setiap kali duduk. Jangan abaikan arahan keselamatan ini, ya. Jadi utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Ingat, tali pinggang keledar bukan sekadar peraturan, ianya pelindung nyawa anda. Ada juga yang degil tak nak pakai. Bila pemandu kata pakai, bang, encik, puan, tolong pakai tali pinggang keledar. Masing-masing semua kadang-kadang buat indah tak indah, diabaikan je. Itu boleh dikenakan tindakan tau. Selalunya orang tularkan pemandu bas je yang bersalah kan. Memandu sambil tengok telefon dan macam-macam ditularkannya. Kita tularkan pula pemandu bas yang enggan memakai tali pinggang keledar. Baru dia tahu kan. Jadi bersama-samalah kita tanggungjawab demi keselamatan anda. Bukannya saja-saja suruh pakai. Itu bukan saja-saja suruh pakai. Tapi ada juga yang kata, bang, bas ekspres ni tak ada tali pinggang keledar. Tak ada tali pinggang keledar. Kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas tu tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Jadi masing-masing ada rasa tanggungjawab, ya. Jadi pemasangan tali pinggang keledar keselamatan ataupun tali pinggang di semua kerusi penumpang bas ekspres baharu dan juga bas pesiran telah pun diwajibkan sejak tahun 2020. Jadi setiap pemandu dan penumpang kenderaan hendaklah memakai tali pinggang keledar dengan kemas. Okey, selamat pagi Rentap Official. Hui, macam nama pahlawan di Sarawak tu, Rentap kan. Rentap Official. Kita ada Ideal, Brother Amin, kita ada Suhaizi, Suhaizi Harun. Siapa lagi? Hawalina, Hawalina Rukijah dari Sabah. Asya Wardina Aisyah dari Taiping. Norina. Kita ada Ajisan, Lina Adam Sweet Pink. Normal Ahmad, Zawati, Zari Syafiq, ada Elin, Ayah Bo 77, 084, ada Priti. Oh, siapa nama tu? JM Armike. Oh, susah betul nak sebut namanya kan. Tulislah nama yang senang-senang, jadi senang nak sebut. Hujan lebat dalam Singapura. Pon-pon-pon. Abang Lori, ya. Bad SB. Rohim lapor diri. 3-0 juga sama pagi untuk anda. Sambung lagi. Menangis TV Bujak Katil. Satu lagu raya boleh kan? Boleh kan? Ada yang tengah semangat raya lagi tu. Semangat berkorban lagi tu. Bukan saja berkorban ternakan, tapi kita juga berkorban apa saja. Korban jiwa, korban tenaga, macam-macam yang kita korbankan dalam hidup kan. Sebab hidup ini memang memerlukan pengorbanan. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Satu hari di hari raya, Dato' M. Nasir. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Puruhan tu sampai pukul

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Dah memasuki jam yang terakhir. Semuanya tengah sing along layan lagu-lagu karaoke katanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak ya yang terus teman-teman anda, memang mengutakkan janji anda. Anda kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. InsyaAllah ramai yang teman saya sampai pukul 6 pagi. Ada juga yang baru bangun pagi. Ada juga bangun pagi tak sihat. Tak sihat seperti biasa makan ubat ya. Jangan dibiarkan sakit tu. Kalau boleh pergi ke klinik ataupun hospital, dapatkan rawatan selanjutnya. Ada juga bangun pagi dengan penuh rasa kesedihan. Ada juga bangun pagi dengan rasa kecewa. Tapi jangan sampai kita lupalah, bila Allah SWT itu dapat, kata orang tu, merubah siang menjadi malam, kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya, ia juga dapat merubah kesusahan, bebanan menjadi sebuah keberkatan, insyaAllah. Semua okey lagi, game berantu. Saya nak tanya mereka yang berada dekat live TikTok ni, masing-masing sambil bersembang, sambil dengar lagu. Asmal ini katanya okey lagi, Mizi okey, Wawani okey, semua okey, alhamdulillah, syukur. Junaidah kemarin katanya, insyaAllah, amin. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 pagi, Labuan 4.50 pagi, manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, manakala Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, Johor Bahru Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48, manakala Kangan Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT akan diterima olehnya, akan diterima Allah SWT sebagai satu tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa ya. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam. Penyampai untuk raudah pagi ini adalah Ustaz Arfah Husnani. Tajuknya, golongan yang terberdaya dalam kehidupan. Siapa golongan yang terberdaya dalam kehidupan? Kita semua mungkin terberdaya dengan kehidupan, keindahan kehidupan. Padahal kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara saja kan. Banyak yang kita terpedaya. Raudah ini dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Siapa-siapa yang bersama-sama dengan saya di awal-awal pagi ni, ramai-ramai yang baru melaporkan diri tu. Ada Sam Dizzy, Baharudin, Azizah Mahmad, Azaza Faizah, kita ada Jun Harith, Rose, Aznul Kocik, kita ada Siha, Adrina, Ain Noraini, Zawiyah, Zaitun, siapa lagi? Eli Tempe, Imah Rose, Peronda Jaket Biru Benadir, kita ada siapa lagi? Mus Frozen. Mantap semua. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda. Kebanyakan lagu-lagunya adalah berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan mungkin memberikan kedamaian sedikit di jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang menangis sepanjang malam menerusi lagu-lagu menangis tepi bujur katil, terimbau kenangan. Tapi tak apa, di jam yang terakhir ni kita ubatkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan daripada Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Baik tuan-tuan dan puan-puan, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada kita dapat ketahui melalui basirah ataupun taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Jadi cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar melalui basirah, maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bila kita memahami bahawasanya bila kita mengejar dunia, sebenarnya ia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia. Bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia bukan kata tak ambil dunia langsung tuan kan. Maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat kan. Nauzubillah tuan. Dan tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, tak fikir dah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Ini pandangan itu. Kita orang awam ni tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah. Ya, kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawa sebenarnya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Itu dunia untuk kita nak mendekatkan diri pada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal dan juga tempat untuk kita menuai kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, basirah. Yang kedua tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan Rasulnya. Kita membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya hari ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan rasulnya. Sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan. Bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya apa? Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka? Bahkan langsung jawab, bal la yash'urun, tidak, bahkan mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar. Maksudnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Contohkan, makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan biasa. Kita geng kita jelah. Dia kelompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan pi jalan ni, tapi dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat kan. Sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut. Maka bagi itu faidahum mublisun. Maka kata itu, mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah.
1: Allahumma

Allahyarham Salim dengan tajuk lagunya Maaf. Lagu ini membawa kita ke 5.35 minit pagi. Jadi maaflah. Maaflah kerana kita kesuntukan masa, kan? Kurang setengah jam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan Nasional Kian Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk pertemuan hari ini Sabtu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini, ya. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengubati sedikit keresahan anda. Ada yang resah, ada yang sedih, ada yang berduka mengenangkan kisah semalam. Yelah, kisah semalam sudah pun menjadi kenangan dalam hidup kita. Kita mulakan langkah yang baru hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Kita mulakan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah kesempatan hari ataupun kesempatan waktu yang baru untuk kita memperbaiki apa yang terjadi semalam. Kalau semalam lebih baik, hari ini kita pastikan ianya menjadi lebih lagi lebih baik, kan? Okay, buat geng, buat geng-geng berhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang melampurkan diri dekat Facebook ramai. Saya tak ada yang tak sempat saya nak sebut namanya di ruang udara Nasional FM, maafkanlah saya, ya. Di Instagram juga, di live TikTok pada waktu ini, ramai yang bersama-sama dengan saya. Mereka kata, bang, tak apa bang, kita tidur di siang hari, kita bermimpi di siang hari. Itu memang geng buruh hantu punya tagline. Malam berjaga, mimpi di siang hari. Itu kita punya tagline kita, kan? Sebab malam kita tak tidur, geng buruh hantu, nama pun buruh hantu. Okay, jangan lupa dengarkan Nasional FM pagi ini. Nasional hujung minggu bersama dengan rakan saya seterusnya. Siapa dia? Surprise. Saya tak nak bagi tahu siapa dia. Anda terus kena dengarkan Nasional FM. Jika pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Juga yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Pukul 6 pagi mereka akan ke udara dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga segmen-segmen yang menarik, perkongsian-perkongsian yang menarik, juga perkongsian-perkongsian yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya juga mengharapkan segala informasi yang saya berikan untuk anda dapat kita, kata orang tu, kebaikan bersama. Kerana informasi itu adalah yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Baik, sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Sabah Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka, di seluruh negeri Melaka, Johor, seluruh negeri Johor, di Sarawak pula, di Bintulu dan juga Miri, termasuklah di Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita renungi kata-kata itu dan dapat memberikan inspirasi pada kita. Mudah-mudahan kita jadilah terang. Terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia sebagaimana yang kita mahukan, tanpa menyakiti hati orang lain. Dan Alim saya, Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang, dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak berkurapak, bahasa tempatan, siuk banar.
4: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Tentunya di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami di mana saja anda berada melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan ia anda ditemani saya, Khairul Ong. Melalui salam padian menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 30 Mei 2020. 26 bersama dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini hari Sabtu, ramai yang bercuti nampaknya hari ini, dan ramai juga yang orang kata bekerja. Sama-sama kita bekerja hari ini, okay? Yang penting kerja dengan ikhlas. Kalau kau yang lain bercuti, tak apa, mungkin itu masa untuk mereka meluangkan masa bersama-sama yang tersayang. Jadi kita mungkin ada masa di lain masa. Baik, sebab yang saya berkeudara hingga pukul 10 pagi nanti, banyak perkongsian dan juga hiburan saya sajikan kepada anda melalui salam padan ini. Dan di jam yang pertama ini sahaja, tentunya kita ada info untuk anda banyak. Sepertinya kita ada perkongsian menerusi info cuaca, juga dua berita pilihan SP. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk Menjauhi Sifat Zalim dan Kikir. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Menjauhi sifat zalim dan kikir. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ittaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumatu yawm al-qiyamah واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, takutilah kamu akan kezaliman. Sesungguhnya, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan takutilah kamu akan sifat kikir. Sesungguhnya, sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ia membawa mereka sehingga menumpahkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, takuti dan jauhilah perbuatan zalim kerana si pelakunya akan berada dalam kegelapan di hari kiamat tanpa petunjuk dari Allah. Kegelapan di hari kiamat adalah suatu siksaan yang berat kerana petunjuk dari Allah merupakan satu-satunya penyelamat kita. Sifat asyuh, kikir, diertikan perbuatan seseorang menghalang harta orang lain. Manakala bakhil pula, seseorang menghalang hartanya sendiri. Sifat bakhil berlaku pada harta sahaja. Manakala sifat kikir berlaku pada harta dan selain harta, seperti khidmat, ketaatan dan sebagainya. Sifat kikir merupakan salah satu perbuatan zalim dan antara penyebab berlakunya kerosakan di muka bumi. Sifat zalim dan kikir akan mendorong seseorang bersifat kejam kepada orang lain sehingga sanggup menghalalkan kehormatan serta menumpahkan darah orang lain. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
3: Hey, Proton Saga Kelabu.
4: Apa ini?
5: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
3: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
5: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
3: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bapak tutan lagi harga-harga dia.
5: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
3: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Masa sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya. Terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mersi di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.

6.45 minit pagi, info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 30 Mei 2026, hari Sabtu, yang mana pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu maksimum 32 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa

setempat dengan arah angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ketinggian ombak 2.5 hingga 3.5 meter. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca bagi memantau keadaan cuaca di tempat anda ataupun di tempat destinasi anda. Jadi anda boleh rancang perjalanan anda dengan lebih awal. Terima kasih kepada mereka baru yang mendengarkan kami yang pagi-pagi lagi terus berada di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Selamat pagi, saya ucapkan sekali lagi mereka dalam perjalanan mungkin nak ke mana tu. Ada sudah yang mula beratur di terminal feri Roro Terminal Ferry, Wilayah Persekutuan Labuan, mungkin ada nak menuju balik kampung lah tu. Ada juga bersiap-siap hari ini. Pagi ini mungkin penerbangan ke Kota Kinabalu ataupun ke Sarawak ataupun nak balik ke Semenanjung kan. Semoga selamat sampai insyaAllah. Terima kasih kepada abang-abang, akak-akak Basmini, E-Hailing dan juga teksi yang mendengarkan Labuan FM. Kena memilih Labuan FM ini untuk meneman halwa telinga penumpang-penumpang anda. Terima kasih kepada mereka yang sedang berniaga pada pagi ini dengarkan kami. Semoga manis laris hendaknya. Okey, baik, 7 pagi nanti sebentar lagi kita terbang sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Ini dia Salam Padan menceriakan pagi anda.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Suara Pesisir Anda.
1: Zari, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
2: Syafiq, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
1: Tapi aku nak cepat.
2: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
1: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
2: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
1: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
2: Itulah nilai masyarakat beradab.
3: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: siapa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga ah sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Padian di Labuan FM, suara pesisir anda.

kepada semua pendengar, khususnya kaum kerajaan dusun Mud Rungus di Sabah. Saya Ceto Jonas berasal dari Papar Sabah dan untuk kesempatan GT Toma Mason Kutobian Tarote Gazo Boka Amatan kepada semua rakyat Sabah yang meraihkannya. Kepada yang menyambut, selamat pulang ke kampung halaman. Pastikan keselamatan di jalan raya diutamakan. Dan jangan lupa mendengar

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
2: Baik, 2:07 minit pagi anda sedang mendengarkan Lapan FM, suara persisian anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ucapkan kepada anda yang baru saja berada di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Hai, ada di mana tu yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik? Maturun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Ada yang tanya siapa DJ hari ini? Ya, yeah, pagi ini saya Khairul Ong akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti melalui Salam Padian menceriakan pagi anda. Okey, saya sudah pun live sekarang ini melalui TikTok Lapan FM. Janganlah kita berinteraksi di sana. Tak kenal maka tak cinta, dari mata turun ke hati. Dan juga saya dah pun live di TikTok. Yang pastinya saya juga telah pun menghantarkan gambar saya melalui Facebook Lapan FM. Di sana anda boleh hantarkan ucapan selamat pagi. Okay? Okay, tak kira lah ucapan apa. Ucapan selamat pagi, ucapan ulang tahun. Mungkin ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan hari ini. Nak ucap hantarkan ucapan Khotobian Tadau Tagazodok Hamatan pun boleh juga. Kan? Dan Facebook juga saya sudah pun live di sana. Jadi jangan lupa untuk follow kami di semua platform media sosial Lapan FM. Kita ada di TikTok, Facebook, di aplikasi X, di Instagram, dan juga banyak konten kami sediakan kepada anda di YouTube Lapan FM. Subscribe, like and share. Okay, banyak perkongsian saya akan kongsikan kepada anda selepas ini. Jangan ke mana-mana dan terus setia di frekuensi kami. Okay, jadi saya akan kembali selepas ini. Dia lagu The VE Pop Yeah Yeah Lapan FM.
3: Ladies and gentlemen, please arise for the love and

0: Hai, Syafiq, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat.
0: Baik.
1: Tapi soal nyawa.
2: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 7.34 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru saja masuk di TikTok Live Labuan FM. Jangan lupa follow dan tap screen. Okey, baik, ada sesuatu saya nak kongsikan kepada anda. Iaitu menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia, hebahan Hari Pendaftaran Pelajar Baharu sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan yang akan diadakan pada 8 hingga 9 Jun 2026. Isnin dan Selasa bermula pukul 7.30 minit pagi hingga 3.30 minit petang bertepat di Kolej Matrikulasi Labuan. Jadi kepada anda mungkin yang lupa kan nak mendaftar, ingat tau hari pendaftarannya 8 dan juga 9 Jun 2026. Ada 4 perkara penting yang anda perlu ataupun calon-calon yang telah pun layak ke Kolej Matrikulasi Labuan. Perkara penting untuk bakal pelajar iaitu jangan lupa untuk beli tiket feri kenderaan seawal mungkin, dan juga tempah penginapan di Labuan. Juga jangan lupa untuk membuka akaun di bank, bayaran yuran, dan juga pastikan semua dokumen lengkap bagi melancarkan proses pendaftaran. Itu dia perkongsian untuk hari ini. Terima kasih kepada ramai. Kita ada Aidil, kita ada Adam dan ramai lagi. Terima kasih Putri, baru je dia bagi gift kan. Jadi kepada anda, jomlah kita berinteraksi di sana. Dari mata turun ke hati, tak kenal makin tak cinta. Terima kasih. Ini dia Salam Padan, mencerikan pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

pesta ini dengan penuh sukacita, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesederhanaan bersama keluarga dan sahabat handai. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa mendengar Labuan FM

0: Solat belum?
1: Belum lagi. Sekejap lagi lah.
0: Kerja sekolah dah siap belum?
1: Belum. Kerja lagi Iskandar buat.
0: Hai, kasut sekolah pula dah cuci belum?
1: Ya, belum. Sekejap lagi lah, ayah.
0: Iskandar?
1: Ya.
0: Semua sekejap. Semua belum. Sebelum ayah rampas telefon tu, bayi simpan sekarang. Apa nak jadi dengan kamu ni? 24 jam masih main game je kerja. Dah, cepat buat semua tu. Tengok bilik. Tak kemas lagi tu.
1: Yelah. Iskandar buat lah ni.
2: Ha, tak salah bermain permainan dalam talian. Tapi ada batasnya. Janganlah sampai terleka dan lupakan perkara-perkara yang penting. Ya, betul. Adik-adik boleh menjadi pemain sukan elektronik profesional dan menjadikan ia sebagai kerjaya. Ha, tapi ingat, mereka yang sudah berjaya dalam dunia sukan elektronik ini bukan biasa-biasa latar belakang mereka tahu. Jadi, nak jadi macam mereka, jangan leka. Dahulukan perkara yang wajib dan yang paling penting, jagalah kesihatan mental dan fizikal. Pesanan khidmat masyarakat yang OP ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Labuan FM dapat sekal rata.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.

0: kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
1: 7.52 minit pagi. Ada saya menerangkan Laporan FM Suara Pesisir anda. Baik, ada sesuatu saya nak kongsikan kepada anda. Itu mengenai dengan ONSA 2025. Apa ONSA tersebut? ONSA adalah undang-undang yang bagi memastikan ruang digital di Malaysia kekal selamat, bertanggungjawab dan beretika, khususnya dalam melindungi kanak-kanak, keluarga serta pengguna awam. ONSA ini sebenarnya juga memberi tanggungjawab kepada platform untuk membendung eksploitasi seksual kanak-kanak, kandungan lucah dan sumbang, penipuan dan scam dalam talian, kandungan berisiko tinggi dan juga buli siber. Okay, apa yang kita tekankan sini adalah mengenai dengan keselamatan anak-anak kita di dalam talian. Jadi cuti sekolah ni panjang, jadi kita kena pantau lah juga kan apa yang ada kan di dalam telefon bimbit anak-anak kita, dengan siapa mereka berinteraksi, dengan siapa mereka bermain permainan dalam talian. Kita kena cakna, okay? Kita tak nak menyesal kemudian hari. Jadi sama-sama kita ambil iktibar dengan kes-kes yang lepas, dan semoga kita cakna dengan keselamatan anak-anak kita. Baik, 8 pagi nanti kita singgah ke Bilik Berita Ewal Semasa Laporan FM untuk mendengarkan Warta Pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Jadi terus kekal di frekuensi kami. Ini di Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Suara Pesisir Anda.
1: Hai, saya Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfan.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

0: Proton Saga Kalamu.
1: Apain ya?
2: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kadai pula ni. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
3: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelbagai inisiatif dirangka bagi membantu pengamal media di negara ini mendepani cabaran semasa termasuk perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kebanyakan petugas media berasa risau tentang pekerjaan serta masa depan mereka. Beliau berkata kewujudan media bebas dan beretika adalah tunjang utama kepada sistem demokrasi negara. Sementara itu, mengangkat tema media berintegriti, trust, credibility, kemuncak sambutan Hawana 2026 akan diadakan di pusat konvensyen PICCA at Arena Butterworth di Pulau Pinang pada 20 Jun ini dan dijangka dirasmikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hawana yang dianjurkan Kementerian Komunikasi dengan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama sebagai agensi pelaksana adalah platform kemuncak dalam menghargai sumbangan, ketekunan dan profesionalisme pengamal media di Malaysia. Kerjasama antara Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Perl Sekutuan Labuan, Jabatan